0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Lumaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Lumaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di gate 13. Bapak.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezer Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezer, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah episentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah

modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari. As President of the Journal-

0: Assembly of the United
1: Nations. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulla Chela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
2: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk 1 tahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk 1 tahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
1: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam 1 tahun terakhir.
2: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam 1 tahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari 1 tahun terakhir.
1: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
3: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
1: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama 1 tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
4: Regard to the performance
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidu-Duyerek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
5: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
5: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
2: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Seru banget nih. Seru.
8: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
7: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
8: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
7: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
8: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
7: Iya juga ya.
8: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

0: oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: sih lu, Neng?
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja. Karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Pendengar Pro 1, Anda kan kami sambungkan bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti detik-detik penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81.
1: Dan tergerak untuk ya, bergerak.
2: Itu penting.
1: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi ya, kalau ya, ada respon,
2: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
1: Orang untuk tergerak, iya, harus men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio se-efektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
2: Siap. Oke, itu. Ada pesan-pesan apalagi mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman, tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
1: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif, ya, kepada masyarakat, ya, storytelling itu adalah bercerita. Dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling, ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs. Ya, dan lain sebagainya. Ya, orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah, karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita. Ya, karena dari radio bercerita, kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita. Karena bercerita ini, Mbak, ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking. Ya. Kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
2: Baik,
1: ya kan?
2: Baik,
1: dan
2: kalau
1: itu adalah kemampuan abad 21 dan itu penting ya. Saya kira demikian.
2: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya, Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga dirgahayu juga buat Pak Herman, mudah-mudahan sehat ya, dan selalu berkah ya. Selamat pagi, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: Direktur Utama Ihan Rasmo sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradipa dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini

0: Jadi sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
0: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah

0: Direktur Utama LPPRRI.
1: Sebutan Direktur Utama LPPRRI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPRRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawat TRRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian

eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memakan senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati,
Tidak terasa, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun, saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini, saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dinamai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasa Lan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tipra Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Tipra Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Baik pendengar, saat ini penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian ini disampaikan pada siang hari ini. Ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga

kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini para penari

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPK RI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Zepiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dita ya. Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 30

0: Tunggul.
1: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini. Selepas rekan Haryo Kuku temani Anda sejak pagi, saya Eti Darmiati bersama tim siang Pro 1 RRI Jember siap untuk hadirkan serangkaian acara insyaallah. Kami punya tugas hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Edisi Jumat, tanggalnya tanggal keramat 11 September 2026. Bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965.
4: Tahukah Anda? RRI adalah radio pertama di Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
6: Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu.
4: Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia,

0: RRI menjadi jembatan informasi pemerintah kepada rakyat Indonesia.
1: Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal.
2: Maka oleh pimpinan gerakan 30 September.
1: Pada hari Kamis tanggal 30 September, ibu kota Republik Indonesia Jakarta, perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia.
0: Ada satu nama yang mungkin tidak setenar Soekarno-Hatta, tapi dia mempunyai peranan penting dalam mengabarkan bahwa Indonesia telah merdeka.
3: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Beliau adalah penyiar dan juga salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, yaitu Yusuf Ronodipuro.
3: Demikian para pendengar, pengumuman penting.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari berbagai jalur kami mendapatkan ucapan pada kesempatan siang hari ini. Dan saya merasa kurang ngeh kalau ucapan yang satu ini tidak langsung kita on-airkan. Karena voice WhatsApp yang dikirim itu serasa baca gitu. Mending langsung saya sapa beliau. Ada Bapak Ria Sukaryadi, Wakil Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Jember. Selain juga beliau aktif sebagai pendidik dan aktif juga sebagai pemerhati berbagai acara, terutama acara-acara dengan konten serius yang digelar di RRI Jember. Assalamualaikum Pak Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Okay. Merdeka.
0: Saya sempat
1: Dirga.
0: Nggih, monggo katuran.
1: Dirgahayu RRI dalam usiamu yang ke-81 ini, RRI semakin matang dan semakin melekat di hati para pendengarnya. Mbak Eti, RRI telah 81 tahun turut menghibur dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kami sebagai warga negara sangat berterima kasih atas perjuangan kegigihan dari angkasawan-angkasawati RRI, Mbak Eti.
0: Baik, terima kasih Pak Ria. Saya sempat kaget tadi, ini Pak Ria baca puisi kah? Ternyata lebih enak kalau langsung begini ya Pak ya. Oke, okay. Yang kami tahu Bapak Ria Sukaryadi juga aktif di GM FKPPI begitu ya Pak. Boleh tahu kecintaan Pak Ria pada RRI, khususnya di Jember ini, sebenarnya bermula dari kapan itu?
1: Saya memang hobi mendengarkan radio sejak kecil, Mbak Eti.
0: Yeah.
1: Jadi ada, kalau mendengarkan penyiar di radio itu sering membayangkan ini orangnya bagaimana, bagaimana, kayak gitu-gitu itu.
0: Okay.
1: Iya, suaranya kadang-kadang kan ada yang khas, ada yang ini gitu. Itu lebih membuat ini apa, imajinasi ya, imajinasi. Ya, makanya saya dulu itu pernah membayangkan jadi penyiar radio, Mbak Eti.
0: Waduh, asik-asik ini.
1: Jadi, bagi saya penyiar radio itu istimewa, terutama RRI itu saya paling seneng karena apa? Berita-beritanya ini ya memang tervalidasi lah, artinya
0: ya, terpercaya,
1: tidak ya. Terpercaya, tidak asal-asalan beritanya itu. Itu yang membuat saya ini. Ya konfirmasinya selalu ke pemberitaan RRI itu. Kalau RRI sudah memberitakan, oh ya sini sudah. Apalagi sekarang kan banyak berita-berita di medsos ya.
0: Wax.
1: Berseliuran. Gini saya kan susah untuk memilih mana yang benar, apalagi dengan AI ya. Nah konfirmasinya lewat pemberitaan di RRI itu.
0: Baik.
1: Dan beberapa acara hiburannya juga menghibur, membangunkan apa ini, hal-hal yang sudah tidak dikenal masyarakat, terutama budaya keseniannya itu Mbak Eti. Itu masih terawat betul di RRI.
0: Baik ya. Pak Ria Sukaryadi asli Jember ya Pak?
1: Kalau kelahiran Madura Mbak Eti.
0: Oh Madura, berarti masuk ke Jember mulai tahun berapa?
1: Tahun 91. Kelahiran Madura kan ikut ini, orang tua kan dinas di Brimob ya.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: pindah-pindah.
1: Numpang lahir di Madura itu,
0: numpang lahir
1: saja.
0: Iya, iya, iya. Ya. Masuk ke Jember.
1: Itu kalau anaknya tentara polisi kan memang begitu, dipindah-pindah.
0: Harus tangguh seluruh Indonesia bisa
1: seluruh Indonesia.
0: Iya. Ya. Baik, ya. Jadi begitu masuk Jember tahun 1991 itu sudah mendengarkan RRI ya, Pak.
1: Nggih, Mbak Eti, sudah mendengarkan RRI terutama pagi itu sebelum Pak, kalau dulu kan sekolah itu sebelum berangkat sekolah kan masak. Sambil masak itu dengarkan radio RRI itu ya, karena kebiasaan orang tua saya dulu begitu, sebelum berangkat ke kantor ke dinas itu nyetel RRI. Nah saya terbiasa mendengarkan itu, akhirnya merindukan seolah-olah orang tua saya pun masih ada mendengarkan sama dengan saya kalau pagi itu.
0: Baik, oke. Ya. Saya tergelitik ingin bertanya begini, Bapak. Di Dinas Pendidikan itu kan ada radio gitu ya, ada radio pendidikan. Nah, dari kacamata Pak Ria Sukaryadi, boleh dijawab, boleh juga enggak, misalnya tidak berkenan. Apakah memungkinkan RRI juga masuk ke dunia pendidikan pada jam-jam tertentu?
1: Kalau di sekolah saya, Mbak, di kantor saya itu mesti saya setel, saya kan simpan radio, saya setel RRI itu.
0: Oke. Okay.
1: Terutama ya siaran mulai jam 8, jam 9 itu ya. Mm-mm. Itu saya dengarkan, itu kan banyak diskusi, banyak apa, itu saya mendengar pemberitaan dari situ. Itu okay. Selalu setiap pagi kalau di kantor itu saya setel radio itu.
0: Oke. Okay. Khusus
1: paling tidak ya di kantor saya, di tempat saya bekerja. Jadi dengarkan oleh guru-guru yang lain kan?
0: Iya, iya.
1: Di ruang guru itu.
0: Artinya begini, Bapak. Misalnya kami di program acara yang sudah berjalan ini setiap jam 10 kita selalu memutar Indonesia Raya. Apakah memungkinkan ya? Langsung tanya di udara. Ini bisa juga masuk ke dunia pendidikan. Kalau, jadi pada jam 10 kita semua berdiri tegap menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sambil dengarkan melalui RRI gitu.
1: Kalau jam 10 sudah masuk kelas itu, Mbak Eti.
0: Perlu ada penyesuaian di sana sini gitu berarti ya.
1: Perlu ada penyesuaian jamnya ya.
0: Oke, baik.
1: Oh, jadi jam 10 ya,
0: iya,
1: Mbak Eti ya.
0: Iya, kami selalu menyiarkan tepat jam 10.00 itu Indonesia Raya, kemudian kita rangkai dengan Pancasila. Anda ini bisa masuk ke dunia pendidikan. Ya, mulai dari Jember misalnya, alangkah kerennya gitu loh. Oke, Pak Ria, di usia kami yang ke-81, apa saran masukan dari Panjenengan? Monggo. Pak Ria? Suaranya hilang, Pak Ria. Pak Ria Sukaryadi, halo? Halo?
1: Di multi.
0: Oke.
1: Di multimedia.
0: Iya. Pak, putus-putus, ya. Putus-putus. Baik, silakan diulang,
1: di
0: Pak.
1: Di multi platform itu kan sudah banyak, RRI itu ada, di YouTube ada, di Instagram ada. Saya pikir itu sudah menjadi kekuatan RRI yang luar biasa saja. Nah, sekarang tinggal, apa ini tugas kami sebagai FKP RRI ya, Forum Komunikasi Pemberhati RRI, untuk menarik lebih banyak lagi masyarakat mendengarkan, melihat konten-konten dari RRI di media sosial. Itu sebenarnya menjadi tugas kami yang ada di FKP ini, Mbak Eti. Menurut saya itu.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak Bapak Ria Sukaryadi. Ini WFH sekarang ya, Pak ya? Jember.
1: Nggih.
0: Selamat beraktivitas kembali. Matur nuwun, Bapak. Semoga selalu sehat, tetap semangat, bahagia, makin sukses. Matur nuwun. Pak Ria Sukaryadi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kita dengarkan langsung suara Bapak Ria Sukaryadi yang aktif di GM FKPPI Jember, kemudian juga di berbagai kegiatan sosial beliau aktif, termasuk saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Jember. Saya terima penelpon singkat padat ya di 0331 336652. RRI Jember, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Mas Doni di Pesanggrahan. Pesanggaran.
2: Saya sempat dapat banget dengan Pak Ria Sukaryadi tadi. Walaupun eranya sudah pelapon cici saya, tapi menurut saya radio masih nggak kalah dengan media-media tersebut. Kenapa? Mungkin dari saya radio, dari saya usia 3 tahun saya sudah dikenalkan mulai radio. Radio yang konvensional itu. Waktu itu masih hit ya RRI. Terus Bapak saya sering muter Pro 3 itu kayaknya, Mbak. Jadi cuman ya, powernya penyiar sekarang itu kok nggak bisa seperti penyiar-penyiar yang seperti zaman dulu. Itulah. Bagaimana ya pola, maksudnya untuk pengolahan suara supaya bisa powernya penyiar sekarang itu bisa dan kayak penyiar-penyiar sebut dulu. Jadi kita nggak dengerin penyiar dulu itu memang seperti Pak Ria Sukarya tadi. Kita penasaran banget. Mm-hmm. Contohnya Mbak Eti, suaranya kayak gini.
0: Saya masuk yang penyiar dulu ya, baby boomer nah, memang.
2: Kalau jenengan memang masuk penyiar zaman dulu.
0: Baby boomer.
2: Katanya sudah beda dengan penyiar sekarang. Nuansa-nuansa suaranya itu sudah beda banget. Lugatnya itu masih zaman-zamannya suaranya. Kalau semisal zaman dulu yang saya sebutin Mas Imron, Mas Roni.
0: Suara yang radio banget gitu ya.
2: Radio banget. Terus istilahnya enggak dibuat-buat, enggak diekspresikan, itu sudah pure ini loh penyiar radio. Jadi kita itu penasaran kalau cowok itu berwibawa banget, pasti orangnya gede, tinggi dan badannya oke. Itu sudah pasti. Kalau cewek itu sudah pasti cantik, anggun, terus pandangan kami seperti itu. Ya, tapi ternyata Mbak Eti juga memiliki itu. Mbak Eti setelah ditemuin juga anggun orangnya.
0: Asik.
2: Ya, semuanya Mbak Eti memiliki itulah. Saya nggak perlu memuji. Mbak Eti sudah punya semuanya menurut saya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Sekali lagi untuk RRI Pro 1 Jember dan RRI semuanya seluruh Nusantara, kata saya RRI seluruh Nusantara, karena demi radio, demi RRI, saya membayar perangkapnya itu habis 6 jutaan lah.
0: Wow.
2: RRI se-Indonesia seperti itu.
0: Wow, oke. Baik, terima kasih. Iya, makasih Mas.
2: Kedepannya semakin jaya dan semakin menampilkan informasi-informasi yang bisa mengedukasi masyarakat, bisa menginspirasi masyarakat, dan juga bisa memberikan pokoknya untuk yang terbaik untuk masyarakatnya, seperti itu aja pendengarnya. Dan mari kita kedengerin radio, jangan kita hanya fokus sama laporan digital, sama informasi-informasi digital aja, karena itu semua kadang-kadang ada hoaknya. Tetapi kalau kita ngedengerin radio,
0: apalagi RRI gitu ya,
2: apalagi RRI, itu insya Allah kayaknya nggak ada berita hoak di sini.
0: Ya, valid. Oke, terpercaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, ini juga salah seorang pendengar setia kami di Pesanggaran Banyuwangi. Ini sebuah kecamatan masuk di Kabupaten Banyuwangi ya. Letaknya kurang lebih di ujung barat daya lah, wilayah Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun, Mas Doni, semoga sehat selalu dan makin sukses. Jangan lupa bahagia. Satu lagi penelpon RRI, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, dari siapa di mana Bapak?
3: Dari Pak Hadi Blangkon di Bondowoso.
0: Pak Hadi Blangkon di Bondowoso, sehat selalu ya.
3: Nggih. Atas penjenengan mugi tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Amin. Mohon volume radio yang di belakangnya itu dikecilkan dulu. Biar enggak nguing-nguing, enggak feedback. Ya, itu suara saya masih mantul-mantul. Iya. Kecilkan aja.
3: Hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali jaya, tetap jaya.
0: Cukup itu saya saja. Ya.
3: Sebagai
0: pendengar setia
3: RRI, mulai kecil sampai zamannya radio roti. Tahu radio roti?
0: Boten.
3: Ah, radio roti itu radio kotak itu.
0: Oh, baik.
3: Iya. Itu memang penyiar dulu itu seperti berwibawa sekali gitu dan menyenangkan. Suaranya empuk-empuk semua. Nah, saya harapkan sekarang itu seperti itu. Seperti Mbak Eti ini yang harum mewangi sepanjang hari.
0: Baik. Pak Hadi Blangkon, panjenengan asli Bondowoso?
3: Kulo menika kelahiran Lamongan.
0: Oh, jauh sekali. Baik.
3: Dibesarkan di Jombang.
0: Jombang. Nah, Jombang Jember atau Jombang Kabupaten?
3: Jombang Kabupaten.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Celakipun Mojokerto.
0: Nggih.
3: Jadi nih nang Surabaya waktu itu masih sepedaan ontel.
0: Baik. Pak Hadi Blangkon,
3: pagi jam 6 itu sudah dengarkan RRI.
0: Nah, itu mulai di Surabaya atau mulai dari Jombang?
3: Mulai di Jombang.
0: Oh, baik.
3: Ya, jadi pagi itu saya kan ikut Pak D sama Bu D.
0: Nggih.
3: Manggil saya itu Ndi gitu. Ndi panggil RRI setelatmu. GD Bang. Itu jadi sudah apal sekali
0: RRI ya.
3: Ya, radionya itu masih radio roti.
0: Mm-mm.
3: Dan yang diputer itu piringan hitam lokanta itu. Jadi masih kadang-kadang itu kedengaran krosok-krosok-krosok.
0: Baik, nggih.
3: Sampai sekarang radio itu tetap eksis, tidak kalah dengan media-media lainnya.
0: Nuwun sewu Pak Hadi, sekarang panjenengan mendengarkan RRI Jember melalui frekuensi radio atau lewat RRI digital?
3: Wah, kebiasaan itu mendengarkan RRI Jember ini melalui
0: 91,6. Baik, terima kasih. Ini. Saya sayangnya saya belum simpan nomornya Pak Hadi Blangkon ini.
3: Wah, wonten menika. Saya itu penggemar RRI mulai jam 6.
0: Baik. Boleh disebutkan nomornya?
3: Jam 12 malam jam 10 malam itu. Apalagi kalau malam Setu malam Jumat itu.
0: Setu malam Jumat.
3: Itu biasanya membawa acara campur sari dan keroncong.
0: Oh, okay.
3: Dan kalau jam 12 siang, campur sari laras-laris itu.
0: Kok bisa juga Sabtu malam Jumat?
3: Nggih. Ketinggalan itu.
0: Baik.
3: Saya tahu.
0: Ya. Pak Hadi, nomornya berapa? 081?
3: 085.
0: Oh, baik. Kemudian?
3: 259.
0: Iya.
3: 364.
0: Iya.
3: 845.
0: 845. Baik. Terima kasih.
3: Penggemar RRI.
0: Iya. Bapak Hadi Blangkon, Bondowoso ya, Pak?
3: Nggih,
0: matur nuwun sangat.
3: Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka.
3: Saya di udara tetap di udara.
0: Baik. Terima kasih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum.
3: Mewangi sepanjang.
0: Nggih. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, demikian pendengar, kita sudah simak suara Bapak Hadi Blangkon jauh-jauh dari Bondowoso.
4: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
5: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dinamika olahraga.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xhaka, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. This season. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kami masih menantikan saatnya tersambung dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, pendengar. Pada kesempatan hari ini akan kami siarkan khotbah dan sholat Jumat, khotbah bersama Khotib Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Pujiono, MAG. Kemudian bilalnya Bapak Haji Prawono untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Kita nantikan itu bersama-sama.

الحوض. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةُ جُمُعَةٍ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pertama, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu banyak ingat kepada Allah karena banyak rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tak terhitung jumlahnya, cuman kita banyak lupa, sehingga juga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satunya kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah Jum'ah di masjid yang penuh berkah ini. Patut kita syukuri dengan banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah, karena bekal yang paling baik menurut Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat bekal-bekal di dunia yang lain, kita menghadap Allah, yang lain tidak ikut. Hanya bekal ketakwaanlah yang akan setia menyertai kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat Al-Quran yang saya baca pada surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala sudah menegaskan kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard, pasti akan aku curahkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan kepada mereka, baik yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Sebenarnya kata kunci bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur, menciptakan masyarakat yang sentosa, kuncinya iman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ini dilakukan oleh masyarakat, janji Allah pasti la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard. Pasti aku berikan keberkahan-keberkahan baik yang turun dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kenyataannya berbeda. Mereka tidak lagi beriman. Mereka tidak lagi bertakwa. Justru membohongi ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan murka Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku siksa mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, jadi berangkat dari perbuatan-perbuatan kita sendiri, Allah akan menimpakan siksa dan murkanya kepada kita. Saat ini mari kita lakukan evaluasi yang mendalam. Diakui atau tidak, kemungkaran merajalela, kemaksiatan terjadi di mana-mana, mabuk-mabuan, pendek kata semua yang menentang ajaran-ajaran Allah terjadi di sekitar kita. Ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Khawatir kalau siksa Allah akan diberikan kepada kita. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Kalau sudah murka Allah diberikan kepada kita, siksa Allah diberikan kepada kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Indikator-indikator itu sudah ada. Para cerdik-cendekiawan, para peramal sudah meramalkan itu, sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran adanya banjir bandang. Kekhawatiran adanya tsunami besar. Kekhawatiran berbagai macam cobaan menimpa kita. Tidak lain adalah akibat ulah perbuatan manusia sendiri. Karena amanu wattaqau sudah tidak ada lagi. Justru sebaliknya, berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Ada ayat lain yang lebih tegas lagi di dalam surat Al-Anfal 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wahai manusia, takutlah kamu terhadap murka Allah. Para ulama menafsirkan fitnatan di sini ada yang batsyallah wantiqomahu. Takutlah kalian terhadap murka Allah. Azab Allah. Yang kalau murka itu diberikan oleh Allah, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi menjeluruh kepada siapapun yang ada. Jadi, kalau murka Allah sudah diberikan kepada manusia, bukan pelaku kemaksiatan saja yang kena. Bukan pemabuk miras saja yang kena. Bukan dancer-dancer yang melanggar aturan yang kena. Semuanya kena. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak khusus menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi semuanya kena. Watasilu ila sholih wattalih, sampai kepada baik yang soleh atau yang tidak soleh, semuanya kena. Karena ini menjadi pemikiran kita bersama. Kita harus merenung, kita harus berpikir. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah sangat melemah. Bahkan kadang-kadang kemungkaran dibela-bela. Iuran pun dibayar demi kemungkaran. Sementara kema'rufan, jangankan iuran. Untuk datang saja tidak mau. Harus diakui, semua mata memandang telah ada di sekitar kita. Kalau nanti azab Allah sudah ditimpakan kepada kita, baru kita menyadari, oh iya. Tapi saat ini belum terlambat. Jadi kita harus bahu-membahu saling mengingatkan antara kita untuk mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cegah berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan dalam rangka untuk menolak azab Allah, siksa Allah, murka Allah yang akan diberikan kepada kita. Dan murka itu kalau diberikan kepada kita bukan hanya ditujukan kepada yang zalim saja, yang tidak zalim pun juga kena sasarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi perhatian kita bersama dan menjadi renungan kita bersama. Jangan bermimpi akan mencetak generasi muslim yang sholihin sholihat. Jangan bermimpi untuk menciptakan integritas, karakter dan lain sebagainya. Selama kemungkaran dan kemaksiatan tidak kita babat, maka tidak akan pernah sukses, namanya integritas. Integritas model apa yang mau dilaksanakan? Karakter model apa? Kalau akhlakul karimah sudah tidak dihiraukan, bahkan dikalah-kalahkan, ini yang perlu kita khawatirkan. Ada hadis Nabi yang sangat tegas sekali. Riwayat Ibnu Abbas dalam hadis sahih, innan nasa idza ra'awul ma'asi wal munkarat walam yughayyiruhu aw syaka ayyaumahumullahu biiqabi. Kalau manusia-manusia yang melihat kemungkaran sudah tidak peduli lagi untuk melakukan perubahan dan pencegahan, sangat dikhawatirkan Allah akan menyeluruhkan siksanya kepada siapapun yang ada di antara mereka. Jadi bukan lagi kepada siapa yang zalim, dia yang disiksa. Itu urusan akhirat, tanggung jawab memang sendiri-sendiri. Tapi murka Allah di dunia akan diberikan kepada siapapun, baik yang soleh atau yang tolih, baik yang muttaqin atau yang zalimin, semua akan kena. Jadi kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada orang-orang tertentu untuk melawan kemungkaran, untuk melawan kemaksiatan, untuk melawan miras, untuk melawan kemaksiatan dan sebagainya. Kita harus bersama-sama sepakat untuk menghabiskan itu semua, baru keberkahan-keberkahan akan diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Kalau tidak, sesuai dengan janji Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau tidak, maka aku tindak mereka. Para pengamat, para ilmuwan telah mengkhawatirkan, melakukan prediksi-prediksi bahwa musim hujan akan datang, banjir akan terjadi di mana-mana. Kalau banjir sudah melanda, bukan hanya yang zalim yang kena, yang alim yang tidak zalim pun juga kena. Jangan dikira hanya semata-mata ini faktor alam, hukum alam, semua itu adalah walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu adalah murka Allah akibat dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Paling tidak kita ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita, wa ma ka'anallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma ka'anallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan murka menimpakan azabnya kepada satu kaum kalau engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Apa artinya engkau ada di tengah mereka? Sunnah-sunnah Rasul dilaksanakan di tengah masyarakat itu. Sholat jamaah dilaksanakan. Sunnah-sunnah Rasul yang lain, gotong royong, hormat antar tetangga, dan semuanya dilaksanakan, maka Allah tidak akan murka kepada orang ini. Sunnah-sunnah Rasul kita galakkan. Putra-putri kita giatkan untuk mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Kalau itu dilakukan, Allah tidak akan murka. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kita ajak umat ini untuk banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak zikir, ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki berbagai macam kemungkaran yang telah dilakukan, maka solusi ini Allah tidak akan murka kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita melakukan bahu-membahu di antara sesama kita kaum muslimin. Kita ciptakan amanu wattaqau. Kita bersama-sama melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul. kita gemakan istighfar, dan kita ajak manusia untuk bertaubat kepada Allah dalam rangka untuk kemakmuran kita bersama, kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ma'unah dan hidayah kepada kita, sehingga kita dijadikan sadar oleh Allah menjadi orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah, mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, mau melaksanakan istighfar dan permohonan ampun kepada Allah, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala Muhammad.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para saudara. Ya Allah, buwenten lewatan yang jawi ngerika. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Lah kok ucuk-ucuk ngaten lah nggih sak menika RRI ulang tahun rek. Ulang tahun ingkang kaping 87. Gek wau sampun dipun wontenaken prosesi penyulutan obor Tri Prasetyo. Tri Prasetya RRI. Dalam rangka HUT RRI yang ke-81. Wah. Repot jeng nggih. Saestu. Alhamdulillah menika sampun mantun. Margi sampun mantun acaranipun ulang tahun RRI kala wau menika para sadherek sak menika kula saged nampi panjenengan sareng-sareng wonten ing campur sari laras laris. Lah kok putus dipun aturi pinar rek. Ya. Inggih monggo katuran. Campur sari laras laris.
1: Legi tur lari.
0: Monggo paring ucapan dumateng RRI ngaten luman. Sugeng ambal warsa.
1: RRI.
0: Dirgahayu RRI.
1: Dirgahayu RRI.
0: Leres mekaten. Matur nuwun, Man.
1: Menika dipun utus kali mbok ponira. Nyuwun sipun pinangkane lelakon terus.
0: Menapa?
1: Ya tembange engkang mawi judul nggih menika tembang kangen.
0: Lah wonten engkang kroncong?
1: Wonten to. Tapi njenengan tingali rumiyin.
0: Nggih.
1: Wonten ratos. Wonten jeng.
0: Wontene tombo kangen.
1: Nggih, pun tombo kangen. menika mengandung artos dumateng panjenengan menika boe ini kekangen kali panjenengan pinten-pinten jenengan boten siaran terus
0: mila
1: loh wong boe kan mutus kulo kengken gegono kok jatuh sih kulo niki repot namun kanon
0: ingge ya Allah alhamdulillah hirabil alamin ngaten menika
1: pun dalam Pak Sedoyo midhangetaken acara panjenengan wonten Kang Nano, Kang Jahet, Kang Ustadi, Yumimi, Yutili, Yuminya, Sedoyo keluarga Semboro midhangetaken panjenengan.
0: Masya Allah. Mila to mila man.
1: Oh, senyum maling jenengan iki. Wong jenengan iku pun termasuk dipun ngalembono lho kali Mbok.
0: Terayak. Itu niki. Sinten kemawon niki nggih ngalem bono kula rek.
1: Dulu nggo asline teng boke niku sejatine.
0: Ayune kok erem to jeng panjenengan.
1: Lah yo.
0: Nggih, suwantene masyaallah jeng ngaten menika.
1: Wong fotone jenengan iki lho, mendinten dibersihi teng boke. Lho kok kebut.
0: Alah.
1: Salam-salam
0: nggih. Nggih,
1: dumateng panjenenganipun Pak Rusdianto. Kalian niku Ibu Sekartaji atur jeneng sian. Wonten

0: Wabarakatuh.
1: Sugeng siang Mbak Retno.
0: Sugeng siang Uki.
1: Sehat Pak Wartos Mbak Retno.
0: Jawa?
1: Sehat Pak Wartos.
0: Oh sehat, nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kinten panjenengan tangut Jawa teng riko Mbak. Le buwun tere kados mekaten rek Jawa.
1: Buwun tere. Sami mau.
0: Buwun ter.
1: Mangsa ketiga.
0: Nggih, terus pundi malih?
1: Gendingi keroncong bar.
0: Nggih.
1: Eh kutha mawon bar.
0: Semu kutha. Ngaten nggih.
1: Jadi kempot. Ate ngaturaken dirgayu. Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mboten saged jawi mbak Retno.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Sekali di udara tetap
0: ya, di udara.
1: Langsung buat terbang bahagia mbak Retno.
0: Kagem sinten.
1: Kagem Rau sinten engkang merwakani Mandurawi.
0: Laras.
1: Oh, kesupen kula nuwun sami. Mbak Mutia ugi kesupen. Ajeng wonten Mbak Diana, Mbak Lili Suryani. Ibu Yaya. Ajeng wonten malih Kung Hadi Blangkon. Ditimbali kula timbalikung mawon. Mohon ditimbalikung. Terus lajeng wonten Pak Cip alias Pak Putra Madura, Pak Rahman, ugi sugeng siang. Oh nggih Pak Abimanyu.
0: Siap.
1: Lajeng wonten Mas Gandu.
0: Nggih.
1: Pak Sukati. Mbak Diana sampun nggih, Pak nggih. Sugeng siang ugi. Benar ribut kang mboten kegono. Lajeng yo Cak Rendi. Nggih sugeng siang. Sampun ngaten mawon Mbak Retno nggih.
0: Anu
1: gendinge wau saya utangi oh Pak Siregar supaya. Pak Siregar sing gendinge saya utang matur sembah nuwun sampun Mbak Retno.
0: Nggih matur sembah nuwun
1: nggih. Nggih mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Sugeng aja kita.
0: Insyaallah.
1: Kampur sari laras-lari.
0: Legi

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu wi.
1: Asli.
2: Asli piye? Palsu wi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
4: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo Jo.
1: Piye to yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran Jo. Kalau nggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye Jal?
4: Wih Jo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ono sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ne. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
1: Asik.
5: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
6: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: menika wau ingkang ngersakaken sewu kota sinten ingkang sampun meluampah melampah menika wau para sederek. Anggenipun melampah-melampah mriku sampun keliling-keliling rek ngalor ngidul ngetan ngulon nggih to ngidul sampun minggah kada minggah bareng kayak nyandi rek kuwi. Nggih pokoke pun keliling-keliling ngaten menika lho pokoke muter-muter ngaten menika. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Lekitur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sugeng siang, Pak.
1: Siang lagi, Mbak Retno.
0: Inggih, kados pundi, kados pundi, kados.

0: nopo rata-rata ini kebakaran gambut.
1: Oh.
0: Gambut itu di kedalaman apa di kedalaman sampai 3-4 meter sampai 5 meter di atas permukaan tanah.
1: Oh, tasik wonten wawa-wawan nipun ngaten nggih.
0: Niku nggih.
1: Walah.
0: Lagi pun kan polwinge ketinggalan niku hujan modifikasi ketinggalan. Hmm,
1: anu penaburan garam bertonton. Nggih. Oh, nggih.
0: Tapi nggih niku mesti mbon rada lumayan.
1: Rada lumayan nggih, Pak.
0: Sepet kurang, tapi nggih. Kebakaran tasih tetap berlanjut pokoknya setelah kira wonten Jawa sing tenanan iku tasih wonten kebakaran makar kan sampeke daerah-daerah tropis, tas kata hutan-hutan, berarti wonten teng pundi wonten titik hotspot nggih temiku saged otomatis dengan sendirinya terjadi kebakaran.
1: Siap-siap, nggih.
0: Sadurunge pun materi yang kata-kata, nyuwun telepon sekedhi.
1: Nggih.
0: Yang pertama saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Siap, matur sembah nuwun.
0: Hari makin jaya, tetap jaya di udara.
1: Inge.
0: Dan penyiar-penyiarnya tetap tambah semangat, tambah pinter, tambah cerdas. Itu nonton. Ini kan bahasanya pasal campur sari, kan acara-acara campur sari gitu ya.
1: Inge.
0: Ada yang Aceng temu pas apa anda dengan ketinggalan mutton mutton lewis nak kulo mutton sakit ngaten. Tinggang sapun lupa niko bau sen mawon.
1: Wonten Mbak Mutia, wonten Man Burawi Uki niko wau.
0: Sugeng siang Mbak Mutia, kulo pengen ketinggalan anu sawek sakit flu mungkin mungkin sani kembun sehat ngaten lo. Sugeng siang ke Man Burawi Uki. Mangke kulo disukani lagune niki dinten Jumat nggih.
1: Dinten Jumat, Pak. Nggih, leres.
0: Tapi nggih, tapi nuwun sami niki kritik nggih kagem panjenengan. Aku nesu. Dinten Jumat jarane panjenengan niku sering khusus kroncong. Tapi kulo sering niku mun wonten beberapa belas tetetan.
1: Ngaten menika biasanipun nek mboten kepanggih. Lagone kang dipun kersakaken versi kroncongnya ndak ada.
0: Ndak ada, ngaten nggih. Kadang-kadang sing hari biasa sing kedai mutan kroncong kadang-kadang
1: gitu. Nggih.
0: Niku salah satu kritik tapi kalian iki lho hubung hari jadi RE yang ke-1.
1: Siap.
0: Nek niki kan acaranya campur sehari 1 jam nggih. Tapi kadang-kadang jenengan niku kadang-kadang jam 12.20 baru mulai. Nah, niki. Dot pun di monggo kan jenengan gini pun ngemas nggih. Biar mesti langsung boten sing kadang-kadang banyak niki pun kepotong berita kadang-kadang iklan ini
1: nah ya itu nggih kedah dipun puter lho Pak.
0: Nggih. Niki kan sekedar menyampaikan anggapan pemanggi pendapat dari teman-teman sing kadang-kadang wah mbak Retno sira ngene-ngene mundur-mundur mulur-mulur kadang iki lek jos pek menah ora kuoso sing kuoso kono.
1: Nggih.
0: Mungkin makin hari makin ada perbaikan yang mungkin bisa PKB bisa untuk KB. Mangke kula disukani lagune napa nggih.
1: Mana apa?
0: Nah niki spesial kagem hari RRI yang ke-1 kula nyuwun njenengan sing ajeng nyukani napa kula nderek mawon.
1: Lho, aku
0: ngaten. Nek versi kanca kadang-kadang kula bingung kadang-kadang ngaten mboten begitu napa nggih. Nek kroncong sing kroncong campur sari nek langgang lambang langgam tulian saking Waldina kula nggih napa langsing saking Mas Mulyati tapi nek longgong langgam kroncong saking campur sari kadang-kadang kula sing apik yo sing
1: apik kadang-kadang sing pun tinggi ngaten
0: lha ngaten sing Waldina kula paham kula matur sing nek kula ngaten tapi nek sing versi langgam campur sari kroncong iki kadang-kadang kurung ketemu kadang-kadang nek kadang-kadang enggak matuk ngaten. Isu monggo jenengan sing apa nyukane sing pundi kula nirik mawon.
1: Nggih nek no.
0: Sampun kagem mau ingkang sampun minggah Mbak Mutia, oke wonten Man Burawi, sugeng siang kagem Pak Abimanyu. Oke wonten Pak Hadi Blangko, oke wonten Mas Gandu, oke wonten Mbak Diana, wonten Mali, Mas Tony. Oke, wonten Mas Jenglili Suryani. Mboten kata lumben mbok menawi saged mireng niku Pak Purnomo ing wonten Mamuju sugeng siang.
1: Siap.
0: Lan sedaya mawon para sutresna acara campur sari mungkin-mungkin yang siang ini petan sapi ini dengan Bagas Waras motor-motor

0: sampean sak tunggal punapa.
1: Matur sembah
0: panjenengan kepinggalan kating atus paripurna mangke mugi
1: sampeyan
0: lancar.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Lakonipun mulut engko.
1: Nggih.
0: Selamat siang campur sari laris-laris.
1: Legi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun menawi mekaten. Katuran niki swantenipun Mbak Waljinah kemawon ingkang nutup pinanggian kita wonten ing siang menika. Lho, ingkang badhe telepon malih benjang. Lah niki wektalipun pun mepet rek. Benjang insyaallah saged kepanggih malih wonten wektal ingkang sami. Sak menika kula kedah pamit. Gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika. Ngaten nggih. Katuran lelakon pamungkas dipun midhangetaken sareng-sareng. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember, hari ini Jumat 11 September 2026. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama sejumlah unsur melakukan upaya penekanan angka pernikahan dini. ASDP bangun dermaga ponton Pelabuhan Ketapang menjadi dermaga MB berkapasitas 50 ton. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita FKUB Kabupaten Bondowoso bekali siswa SMA Negeri 2 Bondowoso dengan menanamkan nilai moderasi beragama. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Siang selengkapnya bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Situbondo bersama sejumlah unsur berwenang dalam hal pernikahan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi, meminimalisir angka pernikahan dini. Meski angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo cenderung menurun, pengawasan dan pemberian izin pernikahan akan terus diperketat melalui sejumlah proses. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, sebagai upaya menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Situbondo yang cukup tinggi, mencapai 208 pernikahan di tahun 2025, pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian kerjasama dengan para pihak yang berwenang untuk mencegah dan menangani perkawinan anak. Para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3A P2KB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan Kantor Kementerian Agama Situbondo. Kepala Dinas DP3A P2KB Kabupaten Situbondo Imam Hidayat mengatakan, meskipun dari tahun ke tahun tren pernikahan anak menurun, namun angkanya masih dinilai tinggi, oleh karena itu perlu adanya kerja bareng dengan para pihak yang berwenang untuk menekan angka pernikahan anak.
2: Pertama, dia itu biasanya datang itu, dia itu sudah nikah siri. Sudah nikah siri di keluarganya, sehingga dinikahkan oleh kiai, oleh tokoh masyarakat, dan melalui proses itu, karena sudah nikah siri, dia baru minta nikah yang secara formal. Dispensasi nikah itu kan ada empat mas yang terkait. Dinas Kesehatan, terus DP3A, PA, dan Kemenang.
1: Tren pernikahan anak dari tahun ke tahun turun. Tahun 2022, angka pernikahan anak di Kabupaten Situbondo sebanyak 509. Tahun 2023 menurun menjadi 426. Tahun 2024 kembali turun menjadi 279. Dan tahun 2025 sebanyak 208 kasus pernikahan anak. Perjanjian kerjasama didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak tahun 2025. Perjanjian kerjasama yang disepakati yakni tentang pemenuhan syarat berupa rekomendasi dari pejabat yang berwenang tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Situbondo. Ada empat pihak yang berwenang untuk memberikan rekomendasi agar pasangan usia anak itu mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama sehingga pernikahannya dianggap sah meskipun di bawah usia, yaitu diantaranya DP3A P2KB, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, dan Kantor Kementerian Agama. Misalnya, DP3A P2KB memberikan rekomendasi atas asesmen yang dilakukan terkait kesiapan calon pengantin anak secara mental. Sedangkan Dinas Kesehatan terkait dengan kesiapan organ reproduksi anak. Sementara Kementerian Agama punya formulir model N7 yang diperuntukkan bagi pengantin yang belum memenuhi syarat usia menikah. Jika ketiga dinas itu sudah memberikan rekomendasi, maka akan diputuskan melalui pengadilan agama dan akan mendapatkan dispensasi nikah. Keempat pihak itu juga melakukan upaya-upaya pencegahan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan usia anak sekaligus dampaknya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Gunung Semeru Lumajang kembali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menghimbau agar masyarakat tidak beraktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km serta mewaspadai awan panas dan guguran lava dan lahar di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
3: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Rabu 10 September 2026 pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Letusan disertai suara gemuruh sedang tersebut tercatat di seismogram meskipun tinggi kolom abu tidak teramati. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 50 detik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, berdasarkan data dari petugas pos pantau Gunung Semeru menyatakan saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 atau siaga. Dengan status siaga tersebut, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG maupun pemerintah setempat. PVMBG melalui KISDM Badan Geologi merilis 3 poin rekomendasi utama bagi masyarakat dan wisatawan. Yakni yang pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, warga dilarang keras untuk beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak Semeru. Selain itu, masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran material pijar. Mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru. Wilayah yang paling rawan meliputi Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besukobokan. Hingga berita ini diturunkan, petugas pos pengamatan masih terus memonitor aktivitas vulkanik Semeru. Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada, mengikuti arahan BPBD dan tidak terpancing informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, antrean BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sudah mulai normal dan berkurang signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Sehari sebelumnya, antrean BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo mengular hingga ke jalan raya. Panjang antrean bisa mencapai 500 meter hingga 1 km. Sebelumnya, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Sahedi, meminta SPBU yang berada di wilayahnya untuk mengutamakan pembelian BBM bagi masyarakat pengguna langsung. Antrean yang mengular hingga ke jalan raya tidak lagi terlihat saat ini. Masyarakat sudah bijak dalam menyikapi terkendalanya distribusi BBM akibat kemacetan di jalur Ketapang Banyuwangi. PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang terus meningkatkan kapasitas dermaga sebagai langkah mengantisipasi kepadatan kendaraan logistik di lintasan Ketapang Gilimanuk. Peningkatan dilakukan bertahap hingga seluruh dermaga Movable Bridge atau MB memiliki daya dukung 50 ton. Saat ini ASDP tengah membangun dermaga ponton pelabuhan Ketapang menjadi dermaga MB berkapasitas 50 ton. Peningkatan serupa juga berlangsung di Dermaga MB2, Pelabuhan Gilimanuk, untuk memperkuat layanan penyeberangan Jawa-Bali. Sementara General Manager ASDP Ketapang Media Syahrianto mengatakan, setelah proyek tersebut selesai, peningkatan kapasitas akan dilanjutkan pada Dermaga MB lainnya di kedua pelabuhan. Tujuannya agar seluruh kendaraan logistik bertona sebesar dapat dilayani tanpa bergantung pada dermaga tertentu. Kita bergeser ke Bondowoso. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso bekali siswa SMA Negeri 2 Bondowoso dengan menanamkan nilai moderasi beragama. Kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTS melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso, Mas'ud Ali, mengatakan pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sekolah itu sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan moderasi yang digelar FKUB. Mas'ud menjelaskan, pembinaan itu menekankan pentingnya memahami perbedaan agar tidak menjadi pemicu pertengkaran maupun konflik. Hal itu dinilai penting karena masyarakat Bondowoso memiliki keberagaman agama, suku, dan ras. FKUB sendiri terus mendorong generasi muda untuk tidak menonjolkan perbedaan keyakinan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, mereka diajak duduk bersama dan membangun kepedulian terhadap kepentingan bersama.
5: Kita undang mereka itu karena kemampuan kita hanya 60 ya. Jadi tadi ada Pak Kajari, ada Pak Sekda. Jadi kenapa saya sampaikan di sambutan tadi, kenapa kita harus memaksa Pak Kajari datang, Pak Sekda datang. Jadi kalau forumnya kan forum anak SMP ya. Tapi saya memandang penting bagi mereka itu untuk ditanamkan itu aja. Sehingga harus mengundang pihak-pihak terkait.
4: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama. Keberadaan itu, kata Khofifa, juga diterapkan dalam aktivitas keagamaan di sekolah saat siswa muslim melaksanakan sholat duha dan membaca surat Yasin pada Jumat. Siswa non-muslim diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas keagamaan sesuai keyakinannya.
6: Kita ajarkan bahwa kita itu meskipun berbeda kan harus tetap satu. Negara kita itu dibentuk dengan keberbedaan itu. Berbeda ras, beda agama, beda suku. Tetapi kita itu tetap harus satu sebagai bagian dari keyakinan negeri ini. Bapak Ibu guru di sini, di kelas-kelas itu ada banyak quotes. Bagaimana kita hidup rukun bersama, bagaimana kita menghormati teman. Ini lagi dipasang juga. Saya tidak hanya kelas itu di quote, tapi nanti hari ini akan kita pasang sepanjang koridor.
4: Khalifah menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
0: Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak melalui www.rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kapal pancing milik nelayan Situbondo yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Pantai Cemara Indah, Desa Duet, Kecamatan Panarukan, akhirnya ditemukan dalam kondisi lengkap. Kapal tersebut berhasil ditemukan berkat koordinasi Satpol Airut Polres Situbondo dengan jajaran Satpol Airut di wilayah Kepulauan Madura, serta para nelayan setempat. Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan kapal milik Taufik Kurohman, 25 tahun, warga Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo ditemukan oleh nelayan asal Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kapal tersebut kemudian diantarkan kembali ke Situbondo dengan cara ditarik menggunakan kapal pancingan kayu bernama Surya. Kapal tiba di Pelabuhan Kalbut Desa Semiring, Kecamatan Mangaran pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Timur menggelar operasi pasar murah di Pujasera Gledek Laju Jembatan Ki Ronggo, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga dan membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Operasi pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengendalikan inflasi, khususnya komoditas pangan yang berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sejumlah bahan kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan daftar yang kami himpun, beras medium dijual Rp11.000 per kilogram, beras premium Rp14.400 per kilogram, minyak kita Rp15.000 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, personil Polsek Lumajang Kota dikerahkan untuk mengamankan jalannya turnamen bola voli Bupati Cup 2 tahun 2026 yang digelar di Gor Wirabakti Kabupaten Lumajang pada Rabu malam 9 September 2026. Pengamanan difokuskan untuk menjamin kelancaran pertandingan serta memberi rasa aman pada atlet dan ribuan penonton yang memadati arena. Kapolsek Lumajang Kota Ibtu Zainul Abidin mengatakan, kehadiran anggota di lapangan merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurut Zainul, event olahraga berskala kabupaten dengan jumlah peserta dan penonton besar ini memerlukan pengawasan ekstra. Petugas tidak hanya berjaga di dalam arena, tetapi juga memantau situasi di sekitar Gor Wirabakti. Pengamanan oleh Polsek Lumajang Kota akan terus dilakukan selama turnamen Bupati Cup 2 2026 berlangsung dengan penyesuaian personil berdasarkan situasi di lapangan. Dan kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Ketua Umum PB Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, Yeni Wahid, menargetkan sedikitnya 3 medali dari cabang panjat tebing pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dua diantaranya diharapkan mampu diraih dengan medali emas. Yeni Wahid mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya PB FPTI untuk menjaga prestasi panjat tebing di Indonesia di tingkat Asia. Dia berharap atlet mampu memenuhi target yang telah ditetapkan saat berlaga di Jepang. Yeni menjelaskan satu medali lainnya juga diharapkan dapat diraih dengan warna emas. Namun target minimal yang ditetapkan tetap memastikan atlet panjat tebing Indonesia berada di podium. Yeni mengatakan persiapan atlet menghadapi Asian Games dilakukan secara berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan internasional sepanjang tahun. PB FPTI tidak menerapkan persiapan khusus yang berbeda dari pola pembinaan selama ini.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain berlatih dengan simulasi, tim juga akan berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani aklimatisasi. Hal tersebut disampaikan oleh atlet panahan Indonesia, Riau Ega Agata, saat ditemui usai pengukuhan tim Indonesia pada Rabu 9 September 2026. Ia menyampaikan, tim panahan akan bertolak pada 14 September untuk menjalani aklimatisasi di Fukuoka. Ega mengatakan tim panahan Indonesia akan diperkuat 10 atlet dari 2 divisi. Selain itu mereka juga akan memberangkatkan 4 pelatih dan sejumlah tim pendukung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati

0: tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965.
1: Tahukah Anda, RRI adalah radio pertama di Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, RRI menjadi jembatan informasi pemerintah kepada rakyat Indonesia.
1: Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal.
2: Maka oleh pimpinan gerakan 30 September.
1: Pada hari Kamis tanggal 30 September, ibu kota Republik Indonesia Jakarta, perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia.
0: Ada satu nama yang mungkin tidak setenar Soekarno-Hatta, tapi dia mempunyai peranan penting dalam mengabarkan bahwa Indonesia telah merdeka.
3: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Beliau adalah penyiar dan juga salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, yaitu Yusuf Ronodipuro.
3: Demikian para pendengar, pengumuman penting.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya saya bersua kembali di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak joss buat semuanya. Yang mau gabung nanti di line telepon di 336652 di jam 2 siang, pendengar bareng Lita Arsita. Kita lagunya campur ya, lagu etnik dan juga lagu-lagu dangdut buat semuanya. Pro Dangdut.

Tentunya di 11 September 2026, selamat ulang tahun untuk RRI dan pastinya pendengar dimanapun Anda berada. Semoga di usia ke-81 ini RRI bukan hanya semakin kuat atau sebagai lembaga tetapi juga semakin kuat dalam persaudaraan, semakin tulus dalam pengabdian, dan semakin besar manfaat bagi bangsa dan negara. Yang pasti semoga RRI juga tetap di hati, tetap dekat dengan rakyat dan terus mengudara untuk Indonesia. Pasti pendengar yang keberapa? Ke-81 pendengar ya, ke-81 RRI. Dan yang pasti sekali lagi, RRI tetap menjadi radio yang dekat dengan rakyat, hadir di tengah masyarakat, menjadi suara yang menenangkan, juga memberikan informasi yang benar, serta menjadi jembatan menyatukan perbedaan. Di Prodang Dut bareng Lita Arsita untuk Anda semuanya pendengar. Yang mau gabung sabar dulu ya, nanti di 336652.

Di Prodangdut Dangdut adalah kita genta-genta Joss. Pendengar, jangan lupa untuk gabungannya di 336652 di jam 2 siang. Prodangdut bersama RRI Jember. Oke, okay. Iya. Untuk cuaca di kota Jember, nampaknya sangat bersahabat dengan kita pendengar. Karena apa? Sempat sih kemarin tuh hujan, tapi rintik-rintik aja. Terus nggak lanjut lagi hujannya ya. Dan ada yang mau lewat nih ya. Tapi jangan lupa, kalau belanja kesini aja. Banyak diskon, banyak promo. Banyak deh buat semuanya yang bikin kita itu happy. Dan nggak bikin dompet kita teriak mendengar. Prodangdut.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta untuk edisi hari Jumat 11 September 2026, beredar unggahan di media sosial mengklaim Mahfud MD meminta agar tilang lalu lintas dihapus dan unggahan tersebut Mahfud disebut menilai tilang hanya digunakan untuk menindas dan meresahkan masyarakat. Narasi disertai foto Mahfud dan kembali beredar di Facebook. Hasil penelusuran Kompas.com tidak menemukan pernyataan Mahfud MD yang meminta penghapusan tilang lalu lintas. Foto yang digunakan dalam unggahan juga bukan foto yang berkaitan dengan isu tilang. Berdasarkan penelusuran, foto tersebut identik dengan unggahan Instagram Mahfud pada 2 Maret 2023 yang membahas tanggapan terhadap putusan PN Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam unggahan tersebut, Mahfud justru membahas persoalan hukum dan mendorong KPU mengajukan banding. Dengan demikian, klaim bahwa Mahfud MD meminta tilang lalu lintas dihapus merupakan informasi tidak benar atau bisa dikatakan berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pradanu dan adalah kita Gentang Main Jazz pendengar, dan juga di siang hari ini juga saya lagi live TikTok. Wow, lama banget saya nggak live TikTok ya. Ya karena banyak banget ini ya caranya yang bikin saya udah happy. Walaupun lelah itu ada, tapi happy kalau di saat kita bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala. Dan acaranya benar-benar luar biasa banget, rame. Banyak komunitas, banyak UMKM, juga ada pasar murah, juga ada pesta rakyat, wis banyak. Yang tapi yang paling seru waktu itu saya lagi bukan paling seru ya, semuanya sih seru-seru. Tapi yang unik itu ada wisuda S1, S2, S3, lantang. Aduh, bener-bener apa ya? Ngelihat yang wisuda S1, S2, S3 itu sehat, panjang umur, dan tetap happy, bahagia gitu rasanya, seneng banget. Mudah-mudahan nular deh ya. Iya, yang mau gabung bisa di line telepon kami 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Gentak-Gentak Jazz.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, ini radio ini terlalu dekat ini ya.
1: Aku tak menjauh ya.
0: Jangan menjauh. Ayo dong ucapin selamat ulang tahun untuk RRI dong. Ayo.
1: Siapa ya, Pak?
0: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
1: Ya, selamat ulang tahun RRI ke-81. Mudah-mudahan tambah apa itu, mengudara. Tambah tua umurnya, tambah apa ya? Halo?
0: Iya, tambah apa?
1: Ya, tambah dewasa gitu. Terus gitu aja.
0: Oke, lagunya apa nih lagunya?
1: Lagunya aku nyalu apa ya, nak ya? Bikimu rotok siap, nggak siap, ngono. Iso nggak melebu, ngono.
0: Karena Anda tuh kok pas WA aku sampai kritik tangannya, oh, gak melebu-melebu sampe gak nerima. Loh, padahal itu yang bisa akan tuh rezeki-rezekian gitu loh ya. Yang bisa ya, langsung saya sapa halo gitu ya.
1: Pokoknya aku sibuk sama ini marane kangen wingi gak tekaan wih. Gak siaran itu kayak sing suwe.
0: Iyo,
1: tuh. Neng di wong-wong.
0: Aku lek siaran cak iso tepar neng.
1: Gak iso cetar membahana. Iya kan jadi cetar membahana sampean kaya iki. Tambah heboh. Wis tambah.
0: Iya.
1: Tambah apa ya?
0: Tambah apa?
1: Tambah memberi kesenangan.
0: Oke, sudah ya. Lagunya apa lagunya?
1: Ya, aku tak boleh. Penantian aja, wis.
0: Dalam penantian malam, gitu ya?
1: Ayo, iya. Dalam, dalam keheningan.
0: Oh.
1: Dalam keheningan malam, kusindangkan lagu. Pelepas rindu padamu.
0: Asik.
1: Rasa tak kuat berpisah dengan RRI.
0: Asik. Luar biasa. Wes.
1: Wes ngono ya. Salame buat Yuk Melong. Buat Pak Teguh Manborawi. Semuanya ya tanpa terkecuali. Kira-kira salamnya tiga cukup gitu ya. Koyoknya lah ulang tahun gue ya bebas salam-salamnya.
0: Oh tetap terluai.
1: Enggak mungkin gitu ya. Sementara ini satu hari ini salamnya bebas. Ya wes makasih ya buat jenengan. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan tambah heboh-heboh.
0: Wow.
1: Makasih ya, aku buat yang di KP Telkom yo.
0: Iya Mbak Im ya. Aku
1: dengerin teman sampean nih.
0: Iya, udah ya.
1: Ya wes, yuk.
0: Yuk,
1: Dodang
0: dulu. Dan itu adalah kita.
1: Gendak-gendak, yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita cekin lagi, kita goyang lagi pendengar di Prodangdut.

0: Selamat siang untuk Ibu Tika, Ibu Kartika, owner dari KSC, dan juga ini ada Sulhan Dental 9191. Salam kenal dari Jakarta, Mbak Lita. Salam kenal juga, terima kasih. Dan ada Mbak Dia Wahyu di Bangsal Sari, ada Mantap Pua ya. Ibu Kartika, selamat siang, terima kasih udah gabungan. Ada Mbak Dian, Dian ganteng gitu. Wah, ganteng gimana gitu. Ada Sekawan Jember. Hai, ada Sekawan Jember juga, Ceklik dan juga Biru Metalik warna dan Rozak. Ini MP Motor dan juga Risa Lahis. Selamat siang buat Risa Lahis, makasih. Saya Hendrika hadir. Hai Mbak, cek kliknya, makasih ya. Jangan lupa buat semuanya di siang hari ini, saya selain Anda bisa dengerin di Pro 1 RI Jember di frekuensi 95,4 FM 91,6 dan di RRI Digital. Anda juga bisa nonton live TikTok di akun Lita Arsita Pendengaran Pro 1. Terima kasih yang sudah gabung di 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, bentak-bentak job.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lita,
0: apa halo, kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Di Bondowoso bagaimana kabar nih Bondowoso?
1: Bondowoso ini lagi mendung, tapi tak berarti hujan, Mbak.
0: Mendung tak berarti hujan.
1: Padahal hujan ini sudah diharapkan sama petani, Mbak.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, tapi apa masih bingung, Mbak? Diharapkan hujan, tapi yang petani tembakau mengharapkan tidak hujan, gitu, Mbak. Akhirnya nih bingung manusianya, Mbak.
0: Iya, begitulah manusia. Dikasih hujan, aduh, kok nggak berhenti-berhenti hujannya. Dikasih kemarau, kok nggak hujan-hujan.
1: Iya, itu, Mbak. ya sebenarnya sebagai manusia cukup bersyukurlah gitu, Mbak, ya. Semuanya sudah kehendak yang maha kuasa, kan gitu, Mbak.
0: Iya, wes, lagunya apa, Putra Magenda?
1: Lagunya saya minta yang dari Bang Haji aja, Mbak, ya. Judulnya Manis, Mbak. Ada, Mbak.
0: Sebentar. Roma Irama, jadi, Manis, ya.
1: Sambil salam-salam, Mbak, ya.
0: Boleh.
1: Salamnya tadi ada Cak Rendi. Saya tunggu juga gabungannya saudaraku yang ada di Candi Jati, Yuk Melong. Saya tunggu gabungannya. Terus ada Bapak Teguh, ada Bunda Yaya, Pak Haji Holili, juga Pak Rahman. Kang Madun juga ada Manfurawi, juga saudaraku yang ada di Bondowoso, Bapak Haji Blangkon. Mungkin masih sempat monitor siang ini, Mbak, ya. Ada Mbak Lili Suryani, Mbak Ritno, Mbak Bunga. Terus yang di Celuring dan Jajak saya sempat lupa namanya, Mbak. Pokoknya yang ada di kawasan Banyuwangi Jajat, apa di Celuring, apa di Ronggojepi, semuanya ada, Mbak, ya. Yang saya belum sebut, mohon maaf gitu. Gitu aja, Mbak Lita.
0: Oke, ini lagu Bang Haji Roma Irama, lagunya terlalu lama nih. Ada yang lainnya nggak?
1: Oh, gitu. Yang terlalu lama.
0: Iya, pokoknya Roma Irama ya.
1: Iya, dah terserah Mbak Lita, pokoknya Bang Haji ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Lita.
0: Yo, terima kasih.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Yuk.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra Magenda yang udah di Bondowoso. Bang Imam, boleh gak aku request lagunya Mora Kasih Bunda? Boleh. Yang di akun live TikTok, selamat siang. Ada di radio mana? Di Pro 1 RI Jember gitu ya. Muara Kasih Bunda. Bentar dulu. Muara Kasih Bunda. Ini lagu dari si Mbak Eri Susan ini ya, pendengar ya. Di ujung telepon saya terima dulu di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Dangdutnya kentak-kentak.
0: Assalamualaikum. Banyuwangi, Kolom 3 Biare.
2: ini api-api biain. Jempol gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah api-api biain. Aku suwi mas, gak kerungu suarane sampean nih.
2: Memang tak bikin lama biar kangennya temen.
0: Oh alah. Aku pirang dino juga gak siaran pro dangdut karena kesibukan luar biasa.
2: Aku juga kurang monitor kayaknya ya, makanya nggak tahu yang dengerin yang siaran siapa yang jadi announcer-nya seperti itu. Oh iya, selamat.

0: jadi inspirasi kami sebagai pendengar kamu, bisa mengedukasi kami sebagai pendengar kamu. Pokoknya untuk pendengar-pendengarnya, ojo larang-larang di rumah telepon. Lagunya
1: balik. Lagunya apa?
0: Sungguh, ingat aja, ini aja. Ya wes, sungguh malang nasibmu kawan. Anak yang malang.
1: Sungguh malang nasibmu kawan.
0: Tapi yang tricycle ya, jangan yang Roma ya.
1: Kalau saya
0: yang sudah dilimit sama penyanyi baru, betul.
1: Oh, oke. Okay. Ya, ya.
0: Yo, salamnya buat semuanya. Yo,
1: makasih.
0: Salam sehat. Untuk semua kru sekali lagi, jayalah RRI, jayalah semuanya. Tetap kita berkaya dengan masing-masing, dengan medianya sendiri-sendiri. Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Doni yang ada di Banyuwangi. Saya fans berat. Lo salah Mas, iki lo Dek Pro Dangdut di RRI Jember. Ini lagunya ya. Dari Bang Haji Roma Arema untuk Anda semuanya. Yuk. Waduh, gimana ini? Sebentar sih. Yuk, ini lagunya buat pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut dan itu adalah kita Gebab Bajos buat semuanya.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih. Niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah nggih iki.
2: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Yalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Di Prodangdu dan Kendala Kita Gentang-Gentang Joss, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk edisi hari Jumat 11 September 2026. Selamat siang untuk Palesan Kopran yang lagi ada di Aceh, Bang Imam juga yang lagi ada di Brigif, ada juga ini Ibu Darmi, ada Mbak Rini juga, ada Cak Subur, ada tadi ini dari Biting, halo Biting, nanti malam minggu ada arak-arakan macan si Kope dan musik gelondang di lapangan Biting, hadir ya. Ada Bunda Asi juga, Pak De Imam Safi'i, ada Mom Eli, lagu punya menyedihkan balita ingat almarhum ibu ya do. Ada Cak Subur dari Sorong Papua Barat Daya, hadir salam untuk salam dari ujung timur asli Arek Rawa Tengah Sumber Baru. Weduh, suwi gak ketemu kakak ini, ada Dodo Zak, ya makasih. Ada Mama Santi juga, makasih. Di Pradangdu dan terdekat kita kenal Pak Jos, pendengar dimanapun Anda berada, yang pasti di bulan September. September ceria. Tapi ini lagu dangdut ya. Yang gabung, dari tadi teleponnya udah bunyi banget, tapi nanti selepas azan asar nanti akan saya terima kembali. Pendengar ini sudah mepet banget dengan azan asar nih ya. Yang mau gabung nanti aja setelah azan asar ya. Makasih buat semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gentak-gentak Joss buat semuanya pendengar.

0: Amusia adalah gangguan pada kemampuan memproses musik yang membuat penderitanya sulit mengenali nada dan irama, atau bahkan menyadari jika sebuah lagu terdengar fals. Kondisi ini sering disebut juga sebagai tone deaf dan dapat bersifat bawaan maupun akibat cedera otak. Menurut penelitian,
1: saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Sudah kita akan tata Josh. Insya Allah nanti kita minggu depan akan ketemu lagi buat semuanya. Yang pasti pendengar, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RI Jember dan selalu memberikan yang terbaik untuk semuanya. Jangan lupa tabarkan kebaikan dan tetap berbuat baik di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Genta Ketek Josh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat sore di edisi hari Jumat 11 September 2026. Ini kali ini saya Prilly Perbasar yang akan temani Anda kembali pendengar dalam perjalanan Jember sore ini. Tentunya untuk edisi 11 September 2026. Pendengar, tentunya beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali di sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu sebelum saya infokan beberapa informasi-informasi yang sudah disiapkan di sore hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar, hari gajian ini sering jadi momen yang paling ditunggu setelah menjalani rutinitas pekerjaan selama sebulan. Tapi tidak sedikit orang yang baru beberapa hari menerima penghasilan ini sudah mulai merasa uangnya berkurang cukup banyak. Dan kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh jumlah pendapatan yang kecil, tapi juga dapat berkaitan dengan cara seseorang mengatur pengeluaran dan kebiasaan membelanjakan uang tanpa perencanaan. Ini dapat membuat penghasilan terasa cepat habis, meskipun kebutuhan utama sebenarnya sudah terpenuhi. Profesor Harvard Business School Michael A. Norton yang menyampaikan bahwa manusia ini sering membuat keputusan pengeluaran berdasarkan dorongan dan kebiasaan, bukan semata-mata pertimbangan rasional. Karena itu, memahami pola pengeluaran menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Nah, kira-kira apa saja kebiasaan yang dapat membuat uang lebih cepat habis setelah menerima gaji? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Pendengar, hari gajian sering membuat seseorang merasa memiliki ruang keuangan yang lebih besar. Dan kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan pengeluaran untuk makan di luar, belanja, hiburan, atau membeli barang yang sebelumnya ditunda. Padahal uang yang baru masuk belum tentu seluruhnya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Dan sebagian penghasilan perlu dialokasikan lebih dahulu untuk kebutuhan rutin, tabungan, dana darurat, dan juga kewajiban lainnya. Nah, pendengar, selain itu juga tidak memiliki batas pengeluaran harian ini juga jadi opsi yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi pengeluaran kecil ini sering dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi keuangan. Secangkir minuman, biaya pesan makanan, ongkos perjalanan tambahan, hingga pembelian barang secara spontan ini dapat terlihat ringan jika hanya dilakukan sekali. Nah, masalah muncul ketika pengeluaran tersebut terjadi berulang kali tanpa batas yang jelas, dan seseorang dapat kehilangan gambar mengenai berapa banyak uang yang sebenarnya sudah digunakan sepanjang bulan. Atau pendengar, keinginan dan kebutuhan seringkali terlihat hampir sama ketika seseorang sedang memiliki uang lebih, ya misalnya promosi, diskon, gratis ongkos kirim, atau penawaran dengan batas waktu tertentu ini dapat membuat pembelian terasa menguntungkan meskipun barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, Michael Inorton menjelaskan, pendengar ya, bahwa persoalan dalam mengelola uang ini bukan hanya mengenai berapa banyak seseorang membelanjakan uang, tetapi juga bagaimana keputusan pengeluaran tersebut mempengaruhi kepuasan dan juga kesejahteraan. Nah, karena itu memberikan jeda sebelum membeli dapat membantu seseorang menilai kembali apakah sebuah pengeluaran memang diperlukan.

0: menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh. Iso-iso wae kamu Rin.

Ingat, membayar cicilan tanpa menghitung total beban. Jadi cicilan dapat membantu seseorang memperoleh barang atau layanan yang dibutuhkan tanpa membayar seluruh biaya sekaligus. Namun terlalu banyak cicilan dapat membuat sebagian besar pendapatan sudah memiliki tujuan sebelum bulan benar-benar berjalan. Dan kondisi tersebut membuat uang yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin terbatas, pendengar. Nah, sebelum mengambil cicilan baru, penting sekali untuk menghitung seluruh kewajiban bulanan dan membandingkan dengan pendapatan tetap. Nah, selain itu juga pendengar, jangan sampai mencampurkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan tabungan atau dana untuk membayar tagihan. Ini rupanya dapat membuat seseorang merasa masih memiliki banyak uang, padahal sebagian dana tersebut sebenarnya sudah memiliki tujuan tertentu. Nah, memisahkan uang sejak awal menerima gaji ini dapat membuat pengelolaan keuangan lebih terarah, pendengar. Dan uang untuk kebutuhan rutin, tabungan, dana darurat, dan pengeluaran fleksibel ini dapat ditempatkan dalam pos yang berbeda sehingga penggunaannya lebih mudah dikontrol. Selain itu juga pendengar, kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengulangi pola pengeluaran yang sama tanpa mengetahui kemana uang sebenarnya pergi. Nah, ketika saldo menipis, seseorang hanya mengetahui bahwa uang sudah berkurang tanpa memahami penyebab utamanya. Jadi pendengar, mengevaluasi catatan transaksi setiap akhir bulan ini dapat membantu menemukan pengeluaran yang terlalu besar atau berulang. Dan dari sana seseorang dapat menentukan bagian mana yang perlu untuk dikurangi pada bulan berikutnya. Nah, pengelolaan keuangan tidak selalu berarti harus menghilangkan seluruh pengeluaran untuk hiburan atau kesenangan, pendengar. Yang lebih penting adalah memastikan pengeluaran tersebut dilakukan setelah kebutuhan utama, kewajiban, dan tujuan keuangan mendapatkan alokasi yang cukup. Semoga bermanfaat, pendengar ya. Karena dengan membuat rencana sebelum membelanjakan uang, seseorang dapat menghindari kondisi ketika gaji terasa habis tanpa diketahui penyebabnya. Jadi kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, kemudian juga menentukan batas belanja, dan juga memisahkan uang berdasarkan kebutuhan, ini rupanya efektif mampu membantu membuat kondisi keuangan lebih terkendali dari bulan ke bulan.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
1: Pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak untuk informasi dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari RRI Surabaya.
6: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
7: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga penyiaran publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Jumat 11 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
9: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluh harus mengamalkan alat tersebut itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
8: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
2: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
8: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI merayakan Hari Ulang Tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
10: Memperingati hari jadi ke-81, Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
11: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, saya doakan semoga tempat maju terus. Karena di era globalisasi ini, saingan media paling berat, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
10: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
1: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
12: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
13: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
12: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
14: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil, dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
12: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Arusuma melaporkan.
1: Pendengar, lapas kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
15: Lapas kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan panen kali ini menghasilkan sekitar 400 kg jagung manis, buah dari kegigihan sejumlah warga binaan Lapas Porong, khususnya di Kanwil Kementerian Kemenkumham Jawa Timur.
16: Ada dua macam, ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak, yang warnanya ungu. Nah kalau ini jagung manis, semanis pakal Lapas Kertas.
17: Oke, okay. Hasil panen ini pemanfaatannya Pak untuk apa Pak?
16: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan lapas dari hutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas maksimal minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor ya lebih baik lagi.
17: Oke, okay? Cukup ya. Yang tadi Pak, mungkin ini apa? Yang bungu tadi?
15: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas. Sebelumnya Lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari Lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
18: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
19: Harapannya, ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, nggak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
18: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
20: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami, dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak, akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
18: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
21: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
0: Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelum regulasi, sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu masuk, ya, cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan. Nanti setelah itu dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu, keluar satu pelabuhan untuk keluar, cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya ada seperti itu, Pak. Setiap orang pemilik kapal begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak dia mampir ke pelabuhan. Setiap mampir pelabuhan disuruh daftar. Nah, itu banyak punglinya, Pak. Mohon maaf.
21: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Haryanto melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, di Red FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. The Red FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
4: The Red FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
22: Supporter bagi saya biar berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik, ada yang dukung puji Tuhan, ada yang tidak setuju juga kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
4: Pesan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas, hingga dunia usaha.
22: Tim ini secara teknik diserahkan saya 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chef-nya yang setiap hari kita, sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red FC ini. Dan saya kepingin sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
4: Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
23: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan hikmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan hari radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
5: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
23: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
5: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
6: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
23: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
9: Baik, terima kasih Nindi. Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Deborah melaporkan.

0: Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Pusat Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
1: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8 pagi tadi. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
0: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Peksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Asuki MU juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
2: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
0: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
3: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai gladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai

0: pelajar SMP dan MTS melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso, Mas'ud Ali, mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
1: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi, kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu, memahami perbedaan itu, dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam, karena terdapat siswa dengan 5 agama.
2: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama? Tapi kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
0: Khalifa menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
4: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
5: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya.
6: Oh, a well training team, you know, by his coach, defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from Persib Solo Dewa. Also, they have very good wingers, so we need to be careful because it's a team that impressed us by watching the first game.
5: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan-umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Refka Karki. Refka, silakan.
7: Terima kasih, Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa, Sosepreneur, dan Telkom Indonesia melalui Bumi Berseru Fest 2026 dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
8: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumeneb. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam menanam mangrove dan cemara udara.

0: Dang, penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sociopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
1: Anuraniah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
0: Makalafri menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sociopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
2: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
3: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima, edisi spesial Hari Radio 11 September 2026, jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono, operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pendengar, apabila Anda saat ini tengah dalam perjalanan atau justru baru sampai di kediaman, baru sampai di rumah. Nah, tentunya rasa kebersamaan dengan keluarga ini begitu Anda rindukan ya, karena mungkin tadi Anda sudah berjibaku dengan pekerjaan. Bagi yang bekerja pada hari ini, pendengar ya, tentunya aktivitas makan ini juga tidak akan Anda lewatkan begitu saja, karena sudah pasti ada jam makan yang sudah rutin Anda lakukan, pendengar. Namun mungkin kebiasaan makan di baik di beberapa waktu ya, seperti siang maupun sore ini, biasanya hampir sering membuat kita jadi mengantuk. Kenapa sih habis makan malah ngantuk? Nah, pendengar, rasa kantuk ini setelah makan jadi pengalaman yang memang cukup umum sih. Baru saja selesai makan, tubuh terasa lebih santai, mata mulai berat, keinginan untuk rebahan tiba-tiba muncul. Jadi kondisi ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena tubuh memang mengalami sejumlah perubahan setelah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, pendengar, ahli syaraf asal Amerika Serikat Dr. William A. Banks menjelaskan bahwa proses setelah makan ini melibatkan berbagai sinyal antara sistem pencernaan, otak, hormon, dan metabolisme tubuh. Dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kewaspadaan seseorang, sehingga rasa mengantuk setelah makan jadi bisa timbul atau bisa muncul. Jenis dan jumlah makanan juga ikut berpengaruh, pendengar. Jadi makanan dalam porsi besar misalnya, ini membuat tubuh bekerja lebih banyak untuk mencerna dan mengolah nutrisi. Sementara itu makanan yang tinggi karbohidrat sederhana ini dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang cukup cepat, sehingga pada sebagian orang rasa lelah atau mengantuk terasa lebih kuat. Jadi selain makanan, waktu makan ini juga punya peran, pendengar ya. Jadi rasa kantuk pada siang hari misalnya ini sebenarnya bertepatan dengan salah satu periode alami ketika tingkat kewaspadaan manusia cenderung menurun. Dan ahli tidur asal Amerika Serikat Dr. Matthew Walker menjelaskan bahwa tubuh memiliki ritme biologis yang mengatur pola tidur dan bangun sepanjang hari.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah, Bang?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Dadah, Mama.
5: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya

Pendengar, selain makanan, waktu makan juga berperan. Jadi rasa kantuk pada siang hari sebenarnya bertepatan dengan salah satu periode alami ketika tingkat kewaspadaan manusia cenderung menurun. Dan ahli tidur asal Amerika Serikat, Dr. Matthew Walker, menjelaskan bahwa tubuh memiliki ritme biologis yang mengatur pola tidur dan bangun sepanjang hari. Itulah sebabnya rasa mengantuk setelah makan siang sering terasa lebih kuat dibanding setelah sarapan. Dan kombinasi antara proses pencernaan, jenis makanan, serta jumlah makanan dan penurunan kewaspadaan alami pada siang hari ini dapat membuat mata terasa semakin berat. Namun bukan berarti makan otomatis membuat tubuh kehilangan energi, justru makanan merupakan sumber energi utama. Rasa mengantuk lebih berkaitan dengan bagaimana tubuh merespon makanan dan kondisi biologis pada saat tersebut. Jadi agar rasa kantuk tidak terlalu mengganggu aktivitas, maka porsi makan dapat dibuat secukupnya dan tidak berlebihan. Pilihan makanan ini juga bisa lebih seimbang dengan memasukkan sumber protein, serat, sayuran, dan karbohidrat yang lebih kompleks. Jangan lupa untuk bergerak ringan setelah makan, ini juga membantu tubuh tetap aktif, pendengar ya. Jadi jalan santai misalnya beberapa menit, atau juga tidak disarankan untuk langsung duduk atau berbaring pada waktu yang cukup lama. Nah, kalau setelah makan muncul kalimat, waduh ngantuk banget, ini tidak perlu langsung menganggap diri sedang malas ya. Bisa jadi tubuh memang sedang menjalankan proses normal setelah makan, ditambah jam biologis yang kebetulan sedang membuat rasa kantuk datang lebih kuat. Semoga bermanfaat pendengar. Dan boleh jadi mungkin untuk saat ini Anda sudah bisa memahami ya, kenapa ketika Anda selesai makan pas disertai rasa kantuk yang ya cukup membuat kita jadi enggan untuk beraktivitas apapun di sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, unggahan di media sosial mengklaim seluruh gunung api di Indonesia kembali aktif dan mengalami erupsi secara bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Namun hasil verifikasi menunjukkan klaim tersebut tidak benar. PVMBG menyatakan visual yang beredar tidak menggambarkan aktivitas gunung api secara akurat berdasarkan data Magma Indonesia. Pada awal September 2026, hanya 4 gunung api yang tercatat mengalami erupsi, yakni Anak Krakatau, Semeru, Lewotolok, dan Ibu. Sejumlah gunung memang dapat erupsi pada periode yang sama, tetapi kondisi tersebut tidak berarti saling berkaitan karena setiap gunung ini memiliki sistem dan dapur magma masing-masing. Kesimpulannya, klaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak merupakan informasi keliru. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah sore ini dengan tema pengaruh lingkungan yang akan disampaikan oleh Rifki Kamaludin sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, yang telah menganugerahkan akal dan hati untuk membedakan yang hak dan yang batil. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudara-saudara pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada saat ini, mungkin di rumah sambil bersantai, di perjalanan menuju kantor, atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah, izinkanlah saya menemani waktu Anda dengan sebuah renungan penting. Tema yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana lingkungan tempat kita berada, orang-orang yang kita temani, dan suasana yang kita hirup setiap hari memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan akhlak kita. Mungkin Anda pernah merasakan ini. Ketika berada di lingkungan yang baik, hati terasa tenang dan semangat untuk berbuat kebaikan meningkat. Sebaliknya, ketika berada di lingkungan yang kurang baik, tanpa disadari kita ikut terseret dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia telah mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Dengarkan baik-baik ayat ini. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, tetapi juga memerintahkan kita untuk memilih lingkungan, yaitu berada bersama orang-orang yang jujur dan benar. Ini adalah isyarat yang sangat jelas bahwa keberadaan kita di tengah orang-orang saleh akan membantu kita dalam menjaga ketakwaan. Sahabat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bersama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita dipengaruhi dan mempengaruhi. Kita mendengar, kita melihat, kita merasakan, dan tanpa disadari, jiwa kita menyerap apa yang ada di sekitar kita. Bayangkan sebuah kain putih yang bersih. Jika ditempatkan di tempat yang kotor, lama-kelamaan akan ternodai. Sebaliknya, jika dijaga di tempat yang bersih dan harum, ia akan tetap putih dan wangi. Begitu pula hati kita, saudara pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, kahamilil misk wa nafikhil kir, seperti penjual minyak kasturi dan tukang pandai besi. Fahamilil misk innama an yahdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak kasturi mungkin dia akan memberimu, atau engkau membeli darinya, atau setidaknya engkau mendapatkan bau harum darinya. Wa nafikhul kir, sedangkan tukang pandai besi, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah, bisa jadi membakar pakaianmu, atau setidaknya engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, betapa indahnya perumpamaan ini. Coba Anda bayangkan, teman yang saleh bagaikan minyak kasturi. Meskipun kita tidak memintanya, keharumannya tetap sampai kepada kita. Hanya dengan berada di dekatnya, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Sebaliknya, teman yang buruk bagaikan tukang pandai besi yang meniupkan api
Bahkan jika kita hanya berdiri di dekatnya, pakaian kita bisa hangus atau minimal kita menghirup hasap yang bau tidak sedap. Pendengar setia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh lingkungan ini bukan hanya tentang teman bergaul, tetapi juga tentang tempat, suasana, bacaan, tontonan, bahkan apa yang kita dengarkan di radio atau di media sosial. Segala hal yang masuk ke dalam panca indera kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dengarkanlah saudara pendengar. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar setiap hari, termasuk saat ini di radio, apa yang kita lihat di layar ponsel, dan apa yang kita resapi, semua itu membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jika kita terus-menerus mendengar kata-kata kasar, musik yang tidak mendidik, melihat hal-hal yang tidak pantas, dan berada di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam, maka tanpa disadari, hati kita akan mengeras dan perilaku kita akan berubah. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama atau perilaku teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sangat jelas dan tegas. Kita akan mengikuti jalan teman-teman kita. Jika teman kita adalah orang yang rajin sholat berjamaah, suka membaca Al-Quran, dan berbicara dengan santun, maka kita akan tertarik untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika teman kita adalah orang yang malas beribadah, suka bergunjing, dan berperilaku buruk, maka kita pun akan terseret ke dalam perilaku tersebut. Mungkin Anda bertanya dalam hati, tapi bagaimana? Saya kan tidak bisa memilih rekan kerja, tidak bisa memilih tetangga. Ya, memang benar. Namun, yang dimaksud teman dekat di sini adalah teman yang setiap hari kita ajak bicara, yang pendapatnya kita dengarkan, yang nasihatnya kita ikuti. Mereka inilah yang harus kita pilih dengan sangat selektif. Saudara-saudara pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." لقد أضلني على الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah pada hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengambil jalan yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, celaka aku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sungguh, dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran. Padahal peringatan itu telah datang kepadaku, dan setan itu selalu mengkhianati manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Coba bayangkan pendengar, betapa pedih penyesalan ini. Menggigit tangan sambil berteriak, andai aku tidak berteman dengan si fulan. Namun penyesalan di hari kiamat tidak ada gunanya lagi. Waktu telah habis, kesempatan telah hilang. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah teman-teman kita saat ini? Apakah mereka mengingatkan kita kepada Allah atau malah menjauhkan kita darinya? Grup WhatsApp, apa yang kita ikuti? Channel YouTube, apa yang kita subscribe? Podcast
apa yang kita dengarkan? Apakah semua itu membawa kita lebih dekat kepada syurga atau malah menggiring kita ke arah neraka? Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkungan bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang tempat. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah contoh nyata bagaimana beliau meninggalkan kampung halamannya demi menjaga keimanannya. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat As-Saffat ayat 99. Nabi Ibrahim AS meninggalkan kaumnya yang kafir dan berhijrah mencari lingkungan yang lebih baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena takut, tetapi karena di Madinah mereka bisa menjalankan agama dengan lebih baik. Dari sini kita belajar, jika lingkungan kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita memiliki kemampuan untuk berpindah, maka berpindahlah. Tentu saja tidak semua orang bisa hijrah secara fisik. Namun, bisa saja hijrah dalam pengertian lain. Hijrah dari pertemanan yang buruk, hijrah dari kebiasaan buruk, hijrah dari tontonan yang tidak bermanfaat, hijrah dari gaya hidup yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, marilah kita perbaiki lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri. Pilihlah teman dengan bijak. Jaga telinga dan mata kita, perbanyak waktu di tempat-tempat yang baik. Kurasi konten yang kita konsumsi setiap hari. Dan yang paling penting, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya lingkungan terbaik adalah lingkungan yang mendekatkan diri kepadanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, sesungguhnya datang dari saya pribadi. Apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Allah turunkan dari langit, membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikir.

telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan. Seperti, tidak berlebihan dalam bercanda. Tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda. Menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain

وشرب وادر جدا عاليا رفيعا وبعد

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmidzi.

Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.

Pendengar, di beberapa sudut sepanjang SPBU ya, baik di beberapa tempat, ini beberapa waktu kemarin sempat mengalami kemacetan seperti itu. Jadi antrian BBM ini sudah sempat mengular beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang sudah mulai normal, pendengar ya. Ya, kalaupun memang ada yang antri, antrinya masih boleh terbilang cukup aman lah, tidak terlalu berlebihan seperti beberapa waktu kemarin yang sempat menimbulkan kepanikan. Akhirnya banyak dari masyarakat yang panik buying, membeli dalam jumlah yang berlebihan seperti itu karena takut nggak kebagian mungkin atau beberapa alasan lain. Nah, bukan hanya di Jember, rupanya antrean BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum ini juga sudah mulai normal dan berkurang signifikan dibanding sebelumnya di wilayah Situbondo, pendengar. Nah, sehari sebelumnya antrean BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo ini mengular hingga ke jalan raya dan panjang antrean bisa mencapai 500 meter hingga 1 km, pendengar. Sebelumnya area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahidimin, meminta SPBU yang berada di wilayahnya untuk mengutamakan pembelian BBM bagi masyarakat pengguna langsung. Nah, Ahad Rahidi bersyukur karena distribusi BBM juga sudah mulai lancar, antrian yang mengular hingga ke jalan raya sudah tidak lagi terlihat. Bahkan masyarakat sudah bijak dalam menyikapi terkendalanya distribusi BBM akibat kemacetan di jalur ke Tapang Banyuwangi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

kami akan hadirkan untuk program acara selanjutnya Early Warning System yang akan dipandu oleh rekan Gia Dibora sesaat lagi yang di yang juga akan disiarkan dari Pro 3 RR Jakarta tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar Pro 3, pada malam hari ini kami akan membahas topik terkait dinamika gunung api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Pendengar Pro 3, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau disebut juga Ring of Fire. Dengan aktivitas gunung api yang dinamis, kondisi ini membuat masyarakat di berbagai wilayah harus selalu siap untuk menghadapi potensi erupsi maupun dampak turunannya. Perubahan aktivitas gunung api juga tidak berdiri sendiri, namun ada faktor cuaca, iklim, dan juga kondisi atmosfer hingga karakteristik wilayah dapat mempengaruhi bagaimana resiko bencana berkembang dan juga dirasakan masyarakat. Karena itu, memahami dinamika gunung api yang menjadi begitu penting bukan hanya untuk mengetahui kapan aktivitas vulkanik meningkat, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat membaca resiko, memahami informasi kebencanaan, dan menentukan langkah yang tepat sebelum maupun saat terjadi bencana. Sebelum kami mulai untuk dialog pada malam hari ini, kami tim EWS Radio Republik Indonesia turut prihatin atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan kru kapal di perairan sekitar anak Gunung Krakatau. Semoga jurnalis dan kru kapal yang masih dalam tahap pencarian segera diketemukan dalam keadaan selamat. Doa dan dukungan kami menyertai keluarga, rekan-rekan, serta seluruh tim yang tengah melakukan upaya pencarian dan pertolongan. Semoga proses pencarian diberikan kelancaran dan keselamatan, serta segera membawa kabar baik bagi semua pihak. Baik, pendengar, kembali ke dialog pada malam hari ini. Saya sudah bersama dua narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Ahli Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Baik, selamat malam Prof. Erma.
2: Ya, selamat malam Mbak Gea. Selamat malam.
1: Oke. Oke, baik. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Alutsyah Lutfian, SSI MSC. Beliau adalah Akademisi Departemen Geofisika ITS. Selamat malam Bapak Lutfian.
3: Malam Mbak Gea, terima kasih atas waktunya.
1: Ya, terima kasih juga Bapak sudah bergabung pada program EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya mungkin akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Lutfian ya. Kita akan mencoba menilik dari sisi geofisika terkait bagaimana topik kita malam hari ini, yaitu dinamika gunung api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Baik, Bapak Lutfian, secara geofisika sebenarnya bagaimana kita memahami dinamika aktivitas gunung api di Indonesia?
3: Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara geofisika ini, artinya kita berbeda bagian dengan geologi ya. Geologi itu dia mengamati apa yang sudah terjadi di permukaan ya. Misalnya batu, misalnya singkapan batuan.
2: Iya, tapi aja KTP.
4: Maksudnya buat ya, itu.
1: Izin Prof. Erma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Iya, izin Prof. Erma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, ya. Mohon maaf
3: kasih,
1: Bapak Lutfian.
3: Ya,
1: silakan dilanjutkan.
3: Oh ya, oke, terima kasih. Jadi apa namanya tadi, kalau kita bicara mengenai geologi, artinya kita bicara mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya dan menghasilkan produk di permukaan ya, abu, terus batu, terus singkapan. Artinya singkapan itu adalah batuan dari bawah yang dia itu sudah mengeras, lalu kemudian karena proses erosi atau pengikisan dia muncul ke atas, seperti itu. Itu geologi. Sementara kita geofisika itu berbicara mengenai sinyal. Artinya sinyal itu adalah sinyal itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh suatu gunung api ketika dia itu mengalami aktivitas ya. Aktivitasnya tidak terbatas pada erupsi saja, tapi bisa juga kenaikan magma atau bahkan misalnya perubahan muka air tanah di gunung api itu juga nanti memberikan sinyal pada alat-alat geofisika yang kita pakai. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai geofisika, itu artinya adalah gabungan antara geo atau insight dari bumi dengan fisika atau ilmu fisika. ilmu fisika ini biasa kita kenal ya, hukum-hukumnya basic-basic saja, misalnya Newton, misalnya hukum bekal momentum dan sebagainya, pertukaran panas. Lah, hukum fisika ini kita tetapkan pada gunung api, nanti insight dari penggabungan dua ilmu itu akan memberikan kita informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemantauan dan mitigasi bencana gunung api baik di Indonesia maupun di dunia ya secara umumnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Bapak Lutfian, indikator apa saja Pak yang biasanya menjadi perhatian dalam menentukan peningkatan status aktivitas gunung api?
3: Ada beberapa indikator pokok ya yang biasa kita gunakan untuk mengetahui status gunung api. Dan ini telah dilaksanakan oleh PVMBG juga, tersedia di situs magma.vsi.sdm.go.id. Alhamdulillah saat ini sudah online ya. Jadi tanda-tanda yang umum dipergunakan itu yang pertama adalah tanda visual. Tanda visual ini kita menggunakan kamera, kameranya berupa kamera inframerah, itu nanti dia bisa mengetahui apakah ada pijar lava atau pijar pijaran material-material yang ditutupkan oleh gunung api, terutama ketika malam hari dan situasi sedang berkabut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah deformasi. Deformasi ini kita menggunakan GPS ya, kemudian menggunakan GPS. GPS-nya bukan GPS yang bisa kita gunakan di HP ini, bukan, tapi adalah GPS ilmiah, standar ilmiah, GPS geodetik, yang harganya bisa sangat mahal. Nah, GPS ini, dia itu mengirimkan sinyal dari dan ke satelit di atas permukaan bumi. Nah, nanti dia itu ketika gunung itu dalam tanda kutip bernapas atau sedang ada input magma atau magma itu sedang keluar dari dapur magma, itu kan dia akan mengakibatkan permukaan gunung itu naik sedikit atau turun sedikit ya. Saya bilang naik sedikit atau turun sedikit ini bukan dalam orde meter, tetapi kita bicara dalam orde milimeter atau bahkan mikrometer. Itu kita menggunakan GPS ya, GPS geodetik. Itu, terus yang ketiga adalah tilt meter. Tilt meter ini adalah untuk mengetahui tadi apakah kenaikan itu diiringi juga dengan perubahan kemiringan dari lereng itu. Jadi kalau misalnya lerengnya soal seperti ini, kalau bisa kita pakai tilt meter, kita bisa mengetahui apa dia seperti ini, nantinya apa seperti ini. Kalau seperti ini artinya dia ada input baru dari dalam bumi, input magma baru atau input air baru dari dalam bumi. Kalau misalnya seperti ini, artinya magmanya itu dia kembali ke mantel bumi atau kembali ke bawah. Artinya magma itu dia draining atau keluar dari situ. Tadi kita sudah bicara mengenai visual, GPS dan tilt meter. Kemudian yang keempat adalah seismometer. Seismometer ini adalah seperti kalau di rumah sakit itu seperti ini ya, alat perekam detak jantung itu ya. Nah, itu seismometer adalah alat perekam detak jantungnya bumi. Ya, ada beberapa tipe, tapi saya pikir tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Intinya seismometer itu dia merekam detak jantung dari gunung api itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang itu kan, kita khawatir orang itu kalau dia itu detak jantungnya datar ya, flat ya. Kalau gunung api justru kita pengennya itu detak jantungnya datar ya, flat ya. Artinya tidak ada aktivitas yang berarti. Tapi kalau misalnya dia itu mulai blingsatan, itu gunung api mulai blingsatan, detak jantungnya mulai nggak beraturan, nah ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan. Dan ini di magma.vsi.sdm.go.id ini sudah ada sudah ada data sendiri di sini ya. Jadi ada live seismogram di sini, terus ada juga laporan harian dari pengamatan gunung-gunung api Indonesia mencatat jumlah gempa-gempa harian di gunung tersebut ya. Nah, salah satu parameter dari peningkatan aktivitas adalah peningkatan jumlah gempa harian. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bapak Lutfian, saya beralih ke...
3: Terima kasih.
1: saya beralih ke Prof. Erma. Nah, Prof. Erma, bagaimana Prof. Erma melihat dinamika aktivitas gunung api di Indonesia belakangan ini? Kemarin saya juga sempat melihat di sosial media, Prof. Erma juga sempat mengulas sedikit terkait Gunung Anak Krakatau. Mungkin juga yang lain bisa dijelaskan, Prof.
2: Ya, saya kira... Memang kalau kita bicara yang berkaitan dengan aktivitas gunung api dan tadi juga ada kaitannya ya dengan tektonik juga punya pengaruh begitu ya. Vulkanologi ini kan intinya ada dapur magma di bawah gunung yang kemudian siap untuk menyembur ke atas begitu ya. Dan bisa jadi juga aktivitas vulkanologi dan tadi bisa dideteksi melalui berbagai alat yang disampaikan ya oleh Pak Lutfian, ini juga mungkin juga bisa berkaitan juga dengan jaringan Ring of Fire yang sedang aktif begitu ya. Berhubung sekarang kan 5 gunung sedang aktif semua gitu ya. Kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kebetulan, tidak apa artinya kecil kemungkinannya bisa aktif 5-5-nya atau bahkan mungkin sampai 6 sekarang meletus semua gitu. Jadi harus dicari tahu lebih lanjut jaringan Ring of Fire yang sedang aktif ini, yang kemudian salah satunya memicu erupsi yang kolom ketinggian atmosfernya itu sampai 15 km dan itu sudah lapisan tropopause ya kategorinya, berdasarkan apa satelit melihat kolom atmosfernya tinggi, dan dari 5 atau 6 tadi berarti kan GAK ini atau Gunung Anak Krakatau ini yang memang paling besar ke apa aktivitas letusannya begitu ya. Dan kenapa beriringan semua di hari yang hampir sama atau berdekatan waktunya, gunung-gunung yang lain pun aktif, berarti kan pasti ada sesuatu yang lain. Tidak hanya kemudian persoalannya tidak hanya GAK aja yang perlu dilihat, tapi juga gunung-gunung yang lain perlu dicari tahu lebih lanjut, dikaji lebih lanjut, diriset begitu ya. Apa yang menyebabkan nih? Ada kaitannya nggak dengan sesuatu yang tadi geofisik mungkin gitu ya, tektoniknya gitu. Tektonik itu berarti jaringan kegempaannya yang lain juga beriringan di area tersebut bagaimana gitu. Jadi ini memang sudah menurut saya interaksi ya, interaksi bukan hanya dilihatnya lokal GAK yang sedang aktif, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan jaringan Ring of Fire-nya, kemudian jaringan kegempaan yang berada di sekitarnya atau bagian dari area-area gempa begitu yang juga sifatnya tektonik, lempeng tektonik gitu, melibatkan lempeng tektonik ya, berarti nggak bisa lepas nih dua komponen ini, memang harus dilihat secara simultan dua-duanya gitu, menurut saya gitu ya, meskipun ya bukan hal juga yang kemudian bisa kita putus dengan interaksinya dengan udara ya atau atmosfer, karena bagaimanapun juga gunung-gunung lima tadi gitu ya menyemburkan sesuatu ke atmosfer gitu. Ini persoalan penting yang kedua gitu. Jadi artinya gini, pemetaan di bawah tanah harus dilakukan, apa yang sedang terjadi. Identifikasinya harus benar dan harus dilanjutkan nih gitu, kajiannya atau investigasinya atau apapun lah yang bicara sekarang harus secara ilmiah nih gitu ya. Untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi itu tadi gitu. Tapi juga bagaimana dinamikanya yang terjadi di atmosfer itu juga tidak bisa dipandang remeh, karena penyemburan abu vulkanik yang terus-menerus itu meningkatkan aerosol, jumlah aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol yang ada di atmosfer itu padahal sudah ada karhutla. Ya, karhutla ini sudah masif juga ini, sekawasan Asia Tenggara itu sudah ada. Sekarang ditambah kontribusi dengan aerosol yang berasal dari sulfur. Berarti kan ini sudah banyak banget nih polutan yang ada di udara, di atmosfer. Sehingga kualitas udara menjadi hal kedua yang harus sekarang ini mendesak untuk jaringan itu diperkuat, mitigasi dan juga monitoringnya. Mengapa? Ya karena sudah berlimpah ini, dan kita kemarau ini belum berakhir gitu ya. Kalau kita lihat dari siklus El Nino-nya aja belum mencapai puncaknya gitu ya. September berlanjut ke Oktober ini masih kering kita gitu. Ini gimana ini? Berarti sifatnya tadi yang pemantauan terhadap polusi udara dan berkaitan juga dengan bagaimana mengupayakan ya upaya-upaya kita ya untuk memitigasi agar kualitas di udara ini bisa kita netralkan lagi, maksudnya bukan netralkan lah, minimalkan resiko tingginya terhadap kesehatan, itu juga harus kita pikirkan. Itu efek lain dari yang mesti kita bau-membau nih sama-sama untuk berusaha untuk memahami dan juga melakukan mitigasi gitu. Upaya mitigasi sangat perlu saya kira, Mbak. Dari beberapa interaksi komponen bumi yang sudah mulai bergerak bersama-sama, intinya itu.
1: Oke, baik. Nah, Ibu, dibutuhkan mitigasi dan kita tentunya tidak lupa juga bahwa saat ini kita

0: ada di bawah permukaan bumi ini dengan tadi yang krisis iklim itu kan di atasnya ya. Meskipun demikian, apa yang disemburkan tadi memang bisa mempengaruhi, menambah gitu ya, menambah gas rumah kaca. Nah, ada isu-isu yang penting yang sebenarnya harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera dieksekusi yang berkaitan dengan penambahan gas rumah kaca ini. Bagaimanapun juga Indonesia udah komitmen kan, zero emission, mereduksi emisi dan seterusnya. Tapi kalau melihat kasus dari karhutla yang sekarang terjadi di musim kemarau dan kita sudah gagal dalam tanda kutip mengantisipasi ini, karhutla yang meluas ya se-Asia Tenggara ini, kita sudah gagal sebenarnya kan mengantisipasi. Nah, kegagalan kita memitigasi karhutla itu sebenarnya bisa dilanjutkan pada isu berikutnya, karena sudah ada beberapa negara yang membawa isu ini kan, maksudnya menuntut Indonesia gitu. Ini bisa menjadi isu besar kalau kita tidak segera mengantisipasi, maksudnya bagaimana caranya melakukan langkah-langkah antisipatif. Ini bisa menjadi isu internasional, itu sudah sih sebenarnya kalau isu internasional kan, karhutla ini. Ditambah sekarang ada erupsi gitu. Jadi berarti Indonesia ini dalam hal perspektif krisis iklim dan perubahan iklim, bukannya mereduksi, kita menambah. Dan nanti kan dipisahin tuh antara faktor alam, kalau erupsi kan alam, kita emang nggak punya kontribusi ya. Nah, tapi kalau yang karhutla kan nggak. Karhutla itu kan ada pembakaran di situ, pada proses pembukaan lahan dan seterusnya. Dan itu benar-benar Indonesia harus bertanggung jawab kan gitu. Nah, jadi kita ini sedang melakukan tindakan yang berkebalikan atau melawan arah dari reduksi emisi. Kita ini justru menambah tahun ini. Dan itu kalau isu itu diangkat ke internasional, kita dianggap harus bertanggung jawab memberikan kompensasi gitu. Ini bahaya. Makanya sebenarnya ini kok kita tenang-tenang aja nih nggak merespon ini gitu ya. Padahal NASA itu sudah ada 3 lembaga internasional yang sudah menjadikan evidence base teknologi mereka memonitor karhutla itu masuk ke dalam website resminya. Yang pertama NASA, yang kedua itu Copernicus itu Eropa ya, satelit ESA itu, dan yang ketiga WMO. Mereka semua itu sama, memiliki narasi yang sama semua, yaitu toxic smoke from Kalimantan. Nah, itu harus direspon sama pemerintah gitu loh. Saya khawatirnya ini kemudian diangkat lagi isunya kepada krisis iklim, perubahan iklim. Berarti kita itu seakan-akan malah bertindak hal yang apa namanya, bertolak belakang dengan ratifikasi protokol Kyoto gitu, apa Paris Agreement gitu ya. Nah, ini bahaya kalau kita tidak ada langkah-langkah tegas dari pemerintah untuk segera menunjukkan political will dan gimana solusinya gitu ya. Jangan sampai ini nanti jadi tuntutan internasional, malah Indonesia kena gitu ya tanggung jawab dari perubahan iklim tadi gitu. Itu sebenarnya isu yang menurut saya mesti kita respon sih, pemerintah harus merespon ini.
1: Oke, berarti saat ini ada 2 bencana yang memang perlu penanganan yang sangat serius terkait hal tersebut. Baik, Prof. Erma dan juga Bapak Lutfian, nanti kita akan lanjut lagi untuk perbincangan di segmen berikutnya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa YouTube Pro 3 RRI, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
3: Tahukah kamu, banyak bencana terjadi karena alam kita rusak. Sungai tersumbat sampah, hutan gundul, hingga tanah yang nggak bisa serap air. Padahal,

0: kita rawat alam, alam juga rawat kita loh. Yuk mulai dari hal kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, ikut aksi tanam pohon atau kampanye lingkungan di media sosial. Bukan cuma keren, tapi kamu juga penyelamat masa depan bumi. Anak muda peduli, bencana berkurang.
1: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
2: Oke, baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, Anda masih saya temani di program EWS Early Warning System dengan topik yaitu dinamika gunung api Indonesia, siap dan juga siaga serta membaca risiko bencana. Dan untuk Anda yang baru bergabung pada malam hari ini, saya ditemani oleh dua narasumber, ada Prof. Erma, beliau adalah Profesor Ahli Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, kemudian juga ada Bapak Alutsyah Lutfian SSC MSC, beliau adalah Akademisi Departemen Geofisika ITS. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen yang kedua. Saya akan berbincang dengan Bapak Lutfian. Baik, Bapak Fian, sebenarnya untuk saat ini bagaimana Bapak untuk bisa membaca informasi status gunung api agar masyarakat tidak salah memahami tingkat resikonya, terutama untuk masyarakat awam yang mungkin kurang memahami apa ya istilah-istilah yang cukup ini membingungkan ya dalam mungkin istilah fisika dan sebagainya. Ini bagaimana Pak cara mudahnya untuk mengetahui dalam bahasa bayi misalkan seperti itu, seperti apa Pak?
3: Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini untuk status ya. Status itu adalah kondisi gunung api pada saat ini ya. Artinya situasi level aktivitas gunung api pada saat ini. Itu ada beberapa level ya. Kalau ada siaga 1, siaga 2, awas dan sebagainya. Nah, itu level-level itu menunjukkan ini ya, menunjukkan gunung api ini lagi seberapa giat seperti itu. Dan ini adalah bukan indikator bahwa gunung api itu pasti erupsi ya, nggak selalu. Jadi kadang-kadang ada gunung api yang sudah terlalu tinggi, tapi dia terus turun lagi, karena suplai magma itu dia tidak bisa diperkirakan ya, tapi dia itu dinamis gitu, seperti itu. Jadi untuk status sendiri ini nanti boleh bertanya-tanya ke PVMBG ya, seperti itu. Nah, biasanya status itu dia dimulai dari level 1 normal, artinya di sini kita bisa beraktivitas gunung itu sebagaimana biasanya, lalu kemudian dia naik ke level 2 waspada jika ada peningkatan kegempaan, terus ke level 3 siaga, artinya pada level 3 ini kita mungkin sudah tidak bisa lagi mendekati gunung berapi dari radius tertentu ya. Itu masing-masing gunung api ada ketentuannya sendiri. Nah, ketika ada level siaga, kita harus seperti namanya ya, siaga. Artinya kita harus bersiap-siap untuk mengungsi ya. Kalau misalnya nantinya gunung api itu dia sudah masuk ke level awas. Kalau sudah level awas, ini artinya probabilitas erupsi itu semakin tinggi, semakin dekat. Seperti itu. Dan ini saat ini di Indonesia, menurut Magma Indonesia dari SDM itu ada 5 gunung api yang berada pada level siaga. Artinya ini siaga ini ya kita harus tetap siaga ya. Jangan sampai lengah, tidak punya persiapan ketika suatu itu gunung api ini mendadak masuk ke level awas. Kira-kira seperti itu. Dan dari 5 gunung api ini ada 22 yang diwaspada, ada 42 yang di level normal. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai gunung api Indonesia semua meletus, itu nggak benar. Itu nggak benar karena hanya 5 di level siaga. Sementara sebagian besar 42 gunung api itu di level normal dan insya Allah masyarakat bisa beraktivitas di tempat-tempat tersebut seperti biasanya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
2: Lantas kalau kita lihat perbedaan peningkatan aktivitas gunung api, Bapak Lutfian, dengan kondisi yang benar-benar mengarah pada erupsi itu seperti apa sih, Pak? Misalkan ini kebetulan saya pendaki begitu ya, mendaki di gunung tertentu, tapi ternyata tiba-tiba ada penaikan level atau sesuatu yang saya tidak pahami dalam kondisi tertentu. Ini untuk masyarakat awam, ini bagaimana melihat kondisi gunung berapi yang patut diwaspadai atau harus segera menghindar dari tempat itu?
3: Iya, harus segera menghindar. Jadi kita berkaca pada berbagai macam kasus ya. Yang kemarin itu ada di Maluku, Dukono, itu sebenarnya pendaki nakal ya dia. Nah, Dukono ini dia sudah berada pada level waspada, Dan kita semua tahu bahwa Dukuhono ini dia itu meletus secara periodik seperti Semeru. Dan ketika pendaki itu naik ke atas, ya artinya dia sudah harus siap dengan resiko terkena abu letusan itu. Nah, tapi kan apa namanya letusan periodik itu kan dia kita nggak bisa tahu apakah itu nanti bakal besar atau bakal kecil, kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa mengetahui karena emang sudah banyak penelitian secara geofisika itu menunjukkan bahwa karakter letusan seperti itu tidak memberikan sinyal geofisika yang berarti. Ya, artinya dia itu apa namanya tiba-tiba gitu, kayak gitu ya. Itu apa namanya artinya kita kalau sudah mendaki ya kita jangan sampai kita mendaki gunung-gunung seperti itu gitu loh. Kita mendaki jangan sampai kita masuk melebihi batas aman ya, seperti itu Mbak. Jadi justru kalau misalnya kita sudah mendaki di gunung yang perilaku yang seperti itu kayak Dukuhono, kayak Semeru, itu artinya ya kita ngeyel, kita itu melanggar peraturan, seperti itu Mbak.
2: Ya. Berarti memang sudah ada level-level tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas setempat begitu ya Bapak Lutfiar, untuk bisa benar-benar dicermati dan diperhatikan oleh masyarakat siapapun itu yang beraktivitas atau mungkin berada di lingkungan sekitar gunung api aktif ya. Oke, baik, yes. Menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Lutfiar, saya beralih kembali ke Prof. Erma. Nah Prof, untuk saat ini apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk bisa apa ya lebih mewaspadai dengan adanya aktivitas gunung berapi didekatkan dengan kondisi perubahan iklim, dalam hal ini cuaca ekstrim seperti itu. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof?
4: Ya, sebenarnya harus dibedakan antara sulfur yang bisa disemburkan oleh sebuah gunung berapi, sulfur yang tersembur dari gunung berapi itu memang bagian dari gas rumah kaca ya, perubahan iklim. Tapi di sisi yang lain gitu ya, sulfur yang semburannya itu sangat kuat sampai ke lapisan atas troposfer, bahkan sampai ke stratosfer, itu punya fungsi cooling. Jadi mendinginkan temperatur atmosfer bumi. Jadi punya kontribusi menurunkan perubahan iklim. Itu ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau material sulfurnya sendiri kan sebenarnya bagian dari menambah emisi gas rumah kaca. Tapi khusus untuk sulfur ini, kalau semprotannya sampai jauh ya, tentu dengan kriteria bahwa letusannya ini memang tinggi gitu kolomnya, kolom abu vulkaniknya gitu ya, sampai ke atas gitu. Itu yang terjadi kan pada tiga gunung besar gitu ya di masa lalu, Tambora, kemudian Krakatau, dan satu lagi di Afrika, itu memberikan kontribusi pada penurunan suhu gitu. Jadi suhu global itu menurun gitu beberapa bulan setelah kejadian letusan gunung itu gitu ya. Nah sebenarnya kontribusinya kan ada kontribusi yang bermanfaat nih dengan meletusnya GAK kemarin gitu ya. Hanya saja yang gunung-gunung yang lain itu kan tidak tinggi. Jadi apa yang disemburkan gitu ya, kalau ada letusan berupa abu, beberapa kejadian ya, saya nggak tahu gunung mana gitu ya yang berdekatan waktunya itu meletus, itu langsung terhirup oleh kita. Sehingga itu yang mesti kita waspadai pada, ya sebenarnya harusnya memang dipasang monitoring sulfur sih. Jadi kualitas udara itu terpasang di seluruh kota-kota, apalagi kotanya itu dekat dengan gunung api gitu ya. Misalnya Jogja, itu harus punya di beberapa titik yang memang dekat gitu ya dengan gunung tersebut, dan juga di kotanya itu ada papan monitor kualitas udara, tingkat SO2-nya berapa, NO2 berapa, itu kan ada mestinya di dalam papan tersebut. Dan juga mestinya jaringan itu jaringan online. Saya kira DLH itu sudah punya mereka, KLH itu ya. Tapi belum ada alat yang mati, ada yang, nah kayak gitu loh. Jadi maksud saya adalah itu harus diperbaiki nih. Berarti waktunya untuk memperbaiki itu semua, monitor itu semua, dan masyarakat jadi gampang banget mengaksesnya gitu ya. Kita udah, misalnya sudah di luar kepala lah untuk mengakses. Malah sekarang kita mengandalkan AKR gitu kan. Tapi IKR itu kan jaringan yang juga dicampur dengan datanya dari model gitu ya, modeling, kalau nggak punya alat yang ditaruh di situ. Jadi mestinya itu disediakan oleh pemerintah gitu ya, yang lebih valid datanya. Kalau IKR itu kan ya campur-campur, mix gitu datanya. Nah itu malah yang sekarang jadi andalan masyarakat. Tapi berhubung tidak ada gitu ya, maka ini bisa menjadi ukuran nih gitu, bahwa kita tahu kualitasnya seberapa ya gitu ya. Namun yang perlu diwaspadai juga, jangan percaya begitu saja yang muncul. Kan ada ya biasanya ya di handphone kita langsung muncul kualitas udara sekian sekian sekian gitu ya, buruk dan sebagainya. Itu hasil dari model. Saya perlu beritahu bahwa itu adalah model global yang kemudian dikembangkan oleh provider, misalnya Google atau apa ya, mesin pencari gitu ya. Mereka kan berkolaborasi tuh, tapi datanya tuh data simulasi atau model yang seluruh dunia. Jadi missingnya, bukan miss ya, artinya apa perbedaannya gitu ya dengan yang aktual itu tinggi. Karena namanya juga 100 km cuma menghasilkan satu data gitu ya. Jadi jangan kemudian itu menjadi satu-satunya rujukan dan langsung percaya begitu saja gitu, sehingga menimbulkan kita panik dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu yang lebih valid lagi itu alat yang terpasang tadi gitu. Kalau memang jaringannya IQR, kita lebih ngeceknya ke IQR daripada apa adanya muncul di handphone kita yang menyatakan SO2 sekian sekian sekian gitu. Karena hasil dari model itu nggak bisa diverifikasi. Itu sangat kasar resolusinya. Itu menurut menurut saya penting ya buat pemerintah, masyarakat tahu bedanya gitu, antara data yang dikeluarkan oleh model dan alat gitu ya. Nah, namun kita tetap harus memantau itu, apalagi misalnya wilayah kita memang deket sama gunung gitu ya. Itu sekarang sudah menjadi indikator lah kalau bisa gitu ya. Sebab ada satu lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya, yaitu ya kalau memang sudah tadi itu ya memantau magma. Kalau memang siaga-siaganya itu sudah meningkat, berarti kan juga kita mesti ada kewaspadaan dong, gitu. Oh, udah meningkat nih levelnya dari 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Nah, itu berarti benar-benar kita harus mematuhi, kan di situ ada saran ya, di radius 3 km tidak boleh beraktivitas dan seterusnya itu. Jangan-jangan menerabas dan menganggap remeh itu gitu. Karena resikonya besar sekali gitu loh, untuk kemudian ya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, itu menurut saya sih. Jadi pemantauan harian, kita tetap waspada, kita cari datanya yang valid begitu ya. Dan juga aktivitas gunungnya seperti apa gitu ya. Ada dua hal, kualitas udara kayak gimana, aktivitas gunung kayak apa. Nah, tadi efeknya ke curah hujan bagaimana gitu, misalnya ada. Kalau perubahan iklim tadi kan udah jelas ya, kalau kalau kolomnya tinggi begitu. Nah, kalau sulfur yang biasa itu memang sebenarnya bisa menjadi inti kondensasi awan. Jadi setiap aerosol itu kan bisa berpotensi menjadi inti-inti kondensasi awan kalau kelembabannya mendukung. Masalahnya udara sekarang itu kan kelembabannya nggak mendukung, jadi muter-muter terus di udara. Nah, itu juga harus kita pahami bahwa siklus aerosol yang ada di udara ini malam dan siang hari itu berbeda, Mbak. Jadi malam hari itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada siang hari. Mengapa? Karena atmosfer dalam kondisi yang stabil. Karena dia stabil, maka apa polutan itu terperangkap di bawah, langsung kita hirup. Jadi kalau kita misalnya olahraga atau beraktivitas di malam hari, itu sebenarnya resikonya jauh lebih lebih besar terpapar polutan dibanding siang hari. Kan kita banyak yang tidak menduga seperti itu kan? Karena konsentrasi aerosol yang terperangkap di stabilitas di atmosfer yang stabil itu justru terjadinya malam hari. Oleh karena itu juga harus kita ketahui nih. Apalagi kalau memang di kota kita pada saat itu sama sekali gak hujan, sudah berminggu-minggu gitu ya. Maka itu sudah bisa dibayangkan, gak ada proses pencucian sama sekali gitu. Kita harus waspada lah intinya dengan diri kita sendiri ya. Jangan sampai ISPA dan seterusnya menimbulkan gangguan kesehatan. Karena ini memang kondisi masih seperti ini, masih kemarau yang luar biasa, yang kering gitu. Seperti itu saya.
2: Wah,
4: kira Mbak.
2: Ini dapat pengetahuan ya, baru nih dari Prof. Erma. Berarti kalau malam hari di apa ya, cuaca yang sangat kering, musim kemarau begitu, dengan adanya kondisi yang tadi sudah Prof. Ema paparkan, adanya beberapa zat-zat seperti itu ya Prof. yang terperangkap atau apa, itu betul, ternyata justru berbahaya ya olahraga di malam hari.
4: Ya, olahraga di malam hari itu perlu di highlight bahwa kalau bisa malah pakai masker kalau malam hari itu.
2: Begitu ya. Kalau dalam pandangan kita kan polusi siang hari itu yang kelihatan panas atau ada, banyak asapnya.
4: Betul, betul.
2: Justru yang lebih berbahaya pada malam harinya.
4: Malam
2: ya?
4: Hari.
2: Oke, betul. Baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Saya beralih lagi ke Bapak Lutfian. Nah, Pak Lutfian, sebenarnya seberapa penting saat ini masyarakat memahami peta kawasan rawan bencana gunung api, Bapak? Bagaimana cara kami memahami peta kawasan bencana gunung api?
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk peta KRB itu sangat penting ya, itu penting sekali karena itu adalah peta yang disusun dari hasil kerja keras para vulkanolog-vulkanolog kita mengumpulkan data apa namanya erupsi-erupsi historis dan mengumpulkan apa namanya lokasi-lokasi di mana endapan erupsi historis itu dia berada seperti itu. Jadi peta KLB adalah catatan sejarah, dalam tanda kutip catatan sejarah dari perilaku gunung api itu dari waktu ke waktu. Kira-kira seperti itu. Nah, peta KLB ini karena dia disusun atas data historis, ya artinya apa ada potensi dia itu perlu diupdate, ya perlu diupdate ketika erupsi baru itu berlangsung atau ketika erupsi baru itu telah terjadi, seperti itu kira-kira. Nah, apa namanya peta KLB ini memiliki tiga warna indikator daerah-daerah yang rawan terkena bencana. Di warna merah itu adalah daerah yang harus dihindari ketika gunung api itu mulai menunjukkan indikator-indikator peningkatan aktivitas. Kuning itu adalah daerah yang perlu diwaspadai, sementara hijau adalah daerah yang biasanya aman. Tetapi ketika gunung api itu memiliki level kegiatan yang lebih dari biasanya, daerah hijau ini juga nanti akan masuk ke daerah yang terlarang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini apa namanya mungkin salah satu case on point yang apa yang bisa kita ini ya bisa kita pelajari adalah waktu itu di Selandia Baru ya. Selandia Baru, saya S3 di Selandia Baru. Waktu itu adalah kasus White Island ya. Jadi White Island ini adalah kasus yang dulu itu sempat gempar di sana. Peta KRB-nya itu tidak dipatuhi. Tidak dipatuhi, jadi ada pengusaha-pengusaha tur yang dia itu lihat peta KRB, oh amanlah ini merah tapi kan gunungnya lagi nggak meletus. Terus mereka terbang di atas White Island itu. Tiba-tiba White Island erupsi. Dan orang-orang yang mendekati White Island pada jarak yang pada area-area yang ditandai sebagai merah itu terkena dampak erupsinya dan mereka akhirnya terus mengalami yaitu menuntut Janus Science untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Itu adalah suatu apa namanya suatu hal yang sebenarnya itu bisa dihindari tapi ternyata mereka ngeyel. Jadi tidak jadi akhirnya memberikan dampak ekonomi, dampak finansial, dampak emosional kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mematuhi peta KRB. Seperti itu ya. Jadi peta KRB ini sangat penting. Dan again, peta KRB ini bisa kita lihat di mapa Indonesia ini ada minyak, ada datanya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
2: Iya, bisa diakses di mana itu, Pak? Apa ada alamat websitenya barangkali?
3: Alamat website ada di apa namanya di Magma itu. Kalau bisa kita klik peta apa ikon gunung apinya, nanti ada tombol warna biru peta KRB. Nah, nanti dia akan muncul peta KRB-nya. Biasa seperti itu biasanya.
2: Oke, okay. Apa tadi nama alamat websitenya, Bapak?
3: Magma.sdm.go.id. Ya, itu di sini nanti ada peta besar sekali dengan ikon gunung-gunung api. Nanti dia nanti kalau bisa kita klik ada peta KRB-nya. Cuma sepertinya untuk malam ini ya sedang offline ya, jadi nggak bisa diklik. Nanti mungkin setelah dia online kembali, dia sih insya Allah akan bisa dibuka. Seperti itu. Biasanya bisa dibuka, cuma ini mendadak malam ini bisa dibuka. Mungkin lagi di maintenance, peta lagi di update, itu sepertinya.
2: Oh ya, ada update-update juga tentunya. Oke, Bapak, kemudian kalau misalkan terjadi erupsi begitu ya, resiko apa yang seringkali kurang disadari masyarakat selain aliran lava atau awan panas?
3: Nah ini, sebenarnya kalau kita bicara mengenai resiko akibat erupsi, aliran lava dan awan panas itu adalah resiko proksimal, artinya resiko yang dia itu terbatas di area sekitar gunung api saja. Tetapi resiko yang tadi luput kita bahas adalah, yang seringkali luput menjadi pembahasan adalah abu. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Prof. Erma ya tadi mengenai abu aerosol itu adalah satu risiko yang sebenarnya itu cukup ini ya cukup concerning ya karena ketika abu itu menyebar terus dia terhirup oleh manusia itu dia akan masuk paru-paru dan itu akan bisa melukai paru-paru. Jadi ketika abu itu sudah tersebar ya sebaiknya kita menggunakan masker, menutupi mobil dan sebagainya. Kalau abu ini cukup ini ya cukup berisiko ya. Dia itu dari apa dari reportnya apa namanya rekan-rekan kami di ITB itu abu Krakatoa itu dia ujungnya cukup tajam ya. Jadi itu kalau misalnya dia nempel ke mobil kita lap biasa gitu baret langsung nanti seperti itu abu yang pertama. Terus yang kedua dia adalah SO2 seperti yang dikatakan oleh Prof. Erma, mungkin ini bagian Prof. Erma yang lebih lebih tepatnya ya. Nah kalau saya mungkin dari geofisika itu concernnya adalah tadi gerakan tanah ya akibat pergerakan magma itu menimbulkan apa rekah-rekahan di tanah seismik ya. Jadi ketika magma itu naik dia akan bergesekan dengan batuan-batuan yang di sekitarnya itu akan menimbulkan gempa gempa ini bisa mencapai 6,5, 5,5. Ini cukup berbahaya juga. Terus akustik. Jadi kemarin itu apa masalah dentuman ya, dentuman. Jadi ini adalah risiko akustik. Dan Krakatau ini terkenal sekali dengan akustiknya ya. Itu tahun 1883, dentuman Krakatau itu terdengar sampai 4.000 km dari Krakatau-nya sendiri. Ya, itu adalah salah satu risiko dari peristiwa letusan yang ada di negara kita, risiko akustik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dari saya, Mbak.
2: Oke, Bapak Lutfian, terima kasih. Berikutnya, terakhir, kita akan menuju ke closing statement. Saya persilakan dulu untuk Prof. Erma. Prof, apa yang harus dipersiapkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana agar lebih siap menghadapi berbagai skenario bencana alam?
4: Ya, saya kira awareness ya, mulai melek data begitu ya, mencari tahu website-website resmi pemerintah yang melaporkan status bencana-bencana yang berkaitan. Bisa juga merujuk pada Inarisk itu untuk mengetahui resiko bencana yang terjadi di wilayah kita. Dari BNPB itu menjadi panduan. Tetapi karena dinamika global yang terus berubah, baik dari aspek dalam tanah maupun juga cuaca, iklim, dan lingkungan kita gitu ya. Oleh karena itu memantau terus website-website yang berguna untuk tahu apa yang terjadi di sekitar kita itu sangat penting. Oleh karena itu sebelum berkegiatan apapun mengecek website-website tersebut itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memitigasi dini, Mbak. Silakan.
2: Oke,
4: terima
2: baik.
4: Kasih.
2: Terima kasih Prof. Erma. Berikutnya terakhir, bagaimana Bapak Lutfian untuk kolaborasi antara ahli geofisika, klimatologi, pemerintah, dan masyarakat untuk bisa memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system?
3: Ya, saya kira untuk koordinasi ini saya sangat ini ya, sangat welcome sekali ya, karena apa namanya, saya pribadi sudah apa Diritas ini sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan rekan-rekan kami di PVMBG, terutama kalau saya pribadi itu apa namanya, saya punya semacam apa namanya kelompok riset kecil ya, itu kelompok riset kecil dengan rekan apa dengan rekan saya Ibu Agnes. Ini saya dan Bu Agnes itu melakukan penelitian di area Bromo, Gunung Bromo, dan tapi di Bromo itu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari PVMBG ya, dari dengan Mas Wahyu, dengan Pak Hadi, dengan apa kemarin dulu Pak Imam dan apa rekan-rekan lain di PVMBG, terutama dalam hal ini ya, apa namanya, dalam hal data sharing dan sebagainya seperti itu. Nah, saya pikir untuk apa namanya, untuk kolaborasi ini saya pikir cukup penting ya, terutama dalam rangka apa namanya data sharing atau pembagian data, atau misalnya apa namanya analisis data letusan terdahulu, itu kami akan sangat welcome. Dan itu apa namanya, dengan kami dari ITS juga Mas Kadek itu juga berkoordinasi dengan BMKG, terutama ya Mas Kadek ini dia bidangnya adalah seismologi, dan beliau mengolah data dari gunung-gunung api di Indonesia, misalnya kayak Agung, kayak kemarin Semeru, terus juga saya lupa kemarin di Aceh juga, tapi dia lebih ke kegempaan ya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita apa namanya, kolaborasi kita akan sangat welcome sekali, karena apa namanya, ketika PVMBG ini memiliki data, memiliki apa peralatan dan fasilitas monitoring, kami dari universitas ini memiliki orang-orang yang bisa dan tanda kutip ini ya apa brainstorming ya, brainstorming, mengolah data, berpikir untuk menghasilkan insight dari data yang lama. Data lama ini menghasilkan insight, nanti kemudian bisa diterapkan untuk skenario-skenario baik di saat ini maupun di masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Jadi okay, universitas menyediakan otaknya, BMKG, PVMBG, dan pemerintah menyediakan fasilitas, alat monitoring, dan mungkin apa namanya perizinan ya, seperti itu. Terima okay kasih.
2: Baik, kerjasama yang sangat apik sekali. Terima kasih untuk infonya Pak Lufian. Dan pendengar Pro3 serta pemirsa YouTube Pro3, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami, Prof. Erma dari BRIN, kemudian Bapak Lutfian dari Akademisi Departemen Geofisika ITS, atas waktunya sudah diluangkan untuk memberikan informasi kepada pendengar. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua yang mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar serta pemirsa YouTube Pro3, jangan khawatir untuk Anda yang baru saja mungkin mendengarkan dialog kami di bagian akhir, jangan khawatir, untuk dialog ini bisa kembali Anda saksikan di tayangan ulang di kanal YouTube Pro3. Dan akhirnya saya Gia Debora harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk simak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan terima kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Rin Prasetya adalah mengingatkan kita untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRT.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri di atas volume, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut dengan beda yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya
6: seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
8: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
8: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
13: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
15: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
14: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
17: We have, of course, the responsibility to...
18: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
16: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
19: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
20: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
16: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
1: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
0: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
2: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal siapa ini segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas yang kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan ya, jangan terlalu jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
3: Kita harapkan kalau punya orang, generasi muda kita, dapat minum jamu, dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan. Maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih, atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa

perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mimbar kepercayaan dengan tema Ketika Tuhan Menjadikan Kita Jawaban Atas Doa Orang Lain, yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Siswanto Wongsojono dari MKLI DMD Kabupaten Jember. Selamat mendengarkan.

Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember yang saya hormati dan saya kasihi. Saya R. Budi Siswanto, Pinisepo Yayasan Puriasi Mustika Jawa, sekaligus Dewan Penasehat Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang doa atau pandungo. Kita semua pernah berdoa. Kita berdoa ketika mempunyai harapan. Kita berdoa ketika seseorang sedang mengalami kesulitan. Kita berdoa ketika menginginkan sesuatu. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kita berdoa bukan hanya memohon kepada Gusti Hyang Murbeng Tumati, tetapi kita juga sudah menentukan bagaimana Gusti harus menjawab setiap doa-doa kita. Kita berkata, "Duh Gusti, saya ingin seperti ini. Duh Gusti Pangeran Engkang Kinasih, saya ingin mendapatkan itu. Duh Gusti Pangeran, jangan sampai terjadi begini. Duh Gusti Pangeran, bukakan jalan yang itu." Padahal kita sering lupa, kita adalah manusia yang hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan hidup. Sedangkan Gusti Hyang Murbeng Tumati melihat seluruh jalan. Kita melihat hari ini, Gusti Hyang Murbeng Tumati tentu melihat kemarin, hari ini, dan hari yang belum kita jalani. Karena itu, ketika kehidupan berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, jangan terlalu cepat mengatakan, "Doaku tidak didengar." Bisa menjadi Tuhan sedang membawa kita melalui jalan yang belum mampu kita pahami. Bahkan mungkin lebih jauh daripada itu. Bisa jadi Tuhan sedang menjadikan kita sebagai jawaban atas doa-doa orang lain. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Para pamirsa, bukan kisah nyata, tetapi sebuah perumpamaan untuk membantu kita memahami bagaimana terkadang manusia terlalu cepat menilai jawaban Tuhan. Kocap kacarito, ada seorang pedagang tempe. Setiap pulang dari pasar, seperti biasa dia mampir ke toko langganannya untuk membeli beberapa kilogram kedelai. Sesampainya di rumah, pekerjaannya dimulai. Kedelai direbus, setelah itu kulitnya dipisahkan menggunakan mesin. Kemudian kedelai didinginkan. Setelah dingin, ia menaburkan ragi tempe dengan takaran yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya. Semuanya berjalan normal. Tidak ada yang aneh. Kedelai dimasukkan dalam bungkusan, kemudian disimpan di tempat penyimpanan. Malam itu ia tertidur pulas. Ia tertidur seperti biasa. Tetapi sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba ia terbangun. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia teringat, "Astaga, tadi aku berangkat membeli kedelai, aku lupa tidak berdoa." Pedagang itu kemudian bangkit. Ia berdoa. Karena khawatir, karena ragu-ragu, anggaplah kekhawatirannya yang begitu kuat. Akhirnya dia harus pergi memeriksa tempe-tempenya. Satu persatu diperiksa. Semua tampak normal. Ia melihat jam dinding, masih pukul 1 dini di hari. "Ah, masih aman. Ini loh masih jam 1 malam," pikirnya. Ia kembali tidur. Tetapi sekitar pukul 3 dini hari, ia kembali terbangun. Seolah ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk bangkit. Ia kembali menuju tempat penyimpanan tempe. Dan kali ini ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya
Pada waktu seperti itu, proses fermentasi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Kedelai mulai terasa hangat. Benang-benang halus dari jamur tempe atau miselium mulai tumbuh. Permukaan kedelai perlahan-lahan mulai tertutup putih. Tetapi malam itu tidak seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa. Kedelainya tetap kedelai. Tidak berubah. Pedagang tempe itu mulai cemas. Ia menunggu. Fajar datang, pagi datang, tetapi tempenya tetap belum jadi. Kemudian ia berdoa lagi. Kali ini doanya lebih lama. Lebih sungguh-sungguh, ia memohon kepada Gusti Hyang Murbeng Tumati agar proses fermentasinya segera selesai. Selesai berdoa, dia kembali memeriksa tempe-tempenya. Tetapi tetap belum menjadi tempe. Hari sudah semakin siang. Akhirnya dia berkata dalam hati, ya sudahlah, saya tetap harus pergi ke pasar. Semua bungkusan kedelai dimasukkan ke dalam bajong. Sebelum berangkat, dia kembali berdoa lagi. Sepanjang perjalanan dia berharap, semoga ketika sampai di pasar nanti, semua ini sudah berubah menjadi tempe-tempe. Sesampainya di pasar, ia menuju tempat dasarannya, tempat dagangannya. Tetapi ia tidak segera membuka bajong yang dia bawa di sepeda motornya. Sebelum dia buka, dia berdoa lagi. Ya Tuhan, semoga sekarang ini sudah menjadi tempe. Lalu dia buka bajonya. Dan tanang, ternyata masih kedelai, para pamirsa. Tidak ada satupun yang berubah menjadi tempe. Ia malu. Takut ditertawakan pedagang lain, maka ia membiarkan meja dagangannya kosong. Biasanya sih pukul 9 pagi dagangannya sudah habis. Tetapi hari itu meja dagangannya tetap kosong. Bukan habis terjual. Ia hanya duduk termenung, kemudian berkata dalam hati, ah, biasanya jam 9 kan sudah pulang. Aku mundur 1 jam lagi ya. Siapa tahu tempenya jadi. Pukul 10 datanglah seorang ibu berpakaian rapi. Sepertinya hendak melakukan perjalanan jauh. Ibu itu menghampiri meja dagangan yang kosong. Pak, pak, tempenya sudah habis. Pedagang tempe itu terkejut. Ibu, ada. Syukurlah, saya butuh 100 bungkus, pak. Pedagang itu hampir tidak percaya. 100? Iya, pak, 100. Pedagang itu mulai menangis. Dalam hati dia berkata, ya Tuhan, akhirnya doaku terjawab. Tangannya gemetaran tidak membuka bajong. Tetapi tiba-tiba ibu itu berkata, Pak, sebentar, saya lupa mengatakan sesuatu. Pedagang tempe itu berhenti, tidak jadi membuka bajong. Dan dia bertanya, ada apa, Bu? Ibu itu berkata, begini, Pak, tempe yang saya cari bukan tempe yang sudah matang. Lalu pedagang itu terdiam. Maksud ibu, iya, saya mencari tempe yang masih setengah jadi. Pedagang itu semakin bingung. Pedagang itu menoleh kiri, menoleh kanan. Dan kayaknya ibu itu paham. Lalu ibu itu menjelaskan, begini, saya akan membawa tempe-tempe ini ke Semarang. Anak-anak saya di sana sangat suka tempe. Kalau saya membawa tempe yang sudah matang sekarang, nanti ketika tiba di Semarang, sudah terlalu matang, Pak. Kan nggak enak jadinya. Jadi, saya justru membutuhkan yang masih berupa kedelai yang sudah diberi ragi, Pak. Pedagang tempe itu terdiam. Lama, lama sekali. Kemudian perlahan dia menundukkan kepalanya. Sebab baru saat itulah ia menyadari sesuatu. Semalam ia anggap Tuhan tidak menjawab doanya. Padahal Tuhan justru sedang mempersiapkan dagangannya itu untuk menjawab doa orang lain.
Para kadang para pemirsa mimbar kepercayaan yang saya hormati, coba kita berhenti sejenak. Pedagang tempe itu berdoa agar kedelainya menjadi tempe. Tetapi ada seorang yang membutuhkan tempe yang masih kedelai itu, maka tetap menjadi tempe yang masih kedelai. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang pedagang, kita akan mengatakan, aduh, doaku tidak terjawab. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang si ibu, justru kita akan mengatakan, Tuhan menjawab kebutuhanku. Disinilah seringkali manusia keliru memahami doa. Kita mengira doa adalah cara untuk meminta Tuhan mengikuti semua kehendak kita. Padahal doa semestinya juga menjadi jalan untuk belajar memahami kehendak Tuhan. Kita berkata, Gusti, mugi kersa paring pepadang tumateng kawula. Tuhan, berilah jalan terang buat saya. Tetapi setelah itu, kita menentukan diri. Terangnya harus lewat jalan yang sana, Tuhan. Padahal Tuhan mungkin memberikan terang dari arah yang sama. Sama sekali tidak kita sangka. Para kadang para pemirsa RRI Pro 1 Jember, kadang-kadang kita sudah membuat rencana hidup sedemikian rapi. Ketika kita sudah menentukan kapan harus menikah, kapan harus mendapatkan pekerjaan, kapan harus mempunyai rumah, kapan harus berhasil, kapan harus sembuh dari persoalan-persoalan hidup yang sedang melilit kita, kapan harus mencapai sesuatu. Tetapi ternyata kehidupan berjalan berbeda. Kemudian kita kecewa. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal mungkin bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kitalah yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa jalan Tuhan harus sama dengan jalan yang kita gambar. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pur 1 Jember, ada hal lain yang menarik dari kisah pedagang tempe tadi. Perhatikan doanya. Ketika ia merasa tempenya tidak jadi, ia berdoa, Tuhan, jadikanlah tempe ini. Buatlah berhasil proses fermentasinya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa ada orang yang justru membutuhkan tempe yang masih kedelai, yang belum berubah menjadi tempe, doanya berubah. Tuhan, jangan dijadikan dulu ya tempe saya, Tuhan. Tuhan, tolong jangan dijadikan dulu. Lucu memang, lucu sekali. Tetapi bukankah terkadang kita juga begitu? Hari ini kita berkata, Tuhan berikan ini. Besok, Tuhan, jangan berikan itu. Pagi-pagi kita berkata, Tuhan, bukakan jalan untukku. Siang, Tuhan, jangan lewat jalan itu. Malam harinya, Tuhan, mengapa engkau tidak mengikuti doaku? Tidak mengabulkan doaku? Bukan Tuhan yang tidak konsisten. Kadang manusianya yang belum selesai dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, dalam laku spiritual Jawa, kita tidak hanya belajar memohon atau meminta, kita juga belajar menerima, nerimo ing pandum. Menerima bahwa jawaban Tuhan mungkin berbeda dengan permintaan kita. Menerima bahwa waktu Tuhan mungkin berbeda dengan waktu kita. Dan menerima bahwa jalan Tuhan mungkin membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita rencanakan. Para pamirsa, para sutrisna budaya Jawa, ada satu kemungkinan yang sering tidak pernah kita pikirkan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, kenapa ya Tuhan tidak mengabulkan doaku? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, atau yang lebih tepat adalah, jangan-jangan Tuhan sedang menggunakan aku untuk menjawab doa orang lain. Mungkin pekerjaan yang kita anggap gagal ternyata menjadi jalan seseorang untuk mendapatkan pertolongan. Mungkin pertemuan yang kita anggap kebetulan
ternyata menjadi jawaban atas kegelisahan seseorang. Mungkin kita ditempatkan di sebuah keluarga bukan hanya untuk menerima kasih, tetapi juga untuk memberikan kasih. Para pamirsa, mungkin kita mendapatkan sebuah kemampuan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi supaya kemampuan itu berguna bagi orang lain. Dan mungkin jalan hidup yang sedang kita jalani sekarang, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu sedang menuju sebuah tujuan yang belum mampu kita lihat, maka jangan terlalu cepat mengutuk jalannya yang sedang kita lalui. Jangan terlalu cepat mengatakan, "Ah, ini bukan jalan saya kayaknya." Sebab itu, bisa jadi justru di jalan itulah Tuhan sedang mempertemukan kita dengan seorang yang membutuhkan keberadaan kita. Poro pamiyarso, poro pemerhati, mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Dalam poro Sutrisno Budaya Jawa, doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Doa adalah jalan untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya. Maka, ketika hidup kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, jangan buru-buru kecewa. Berhentilah sejenak, tarik napas seperti napasnya orang tidur gitu. Tarik, lepas, heningkan pikiran. Kemudian bertanya kepada Tuhan, "Gusti, menopo engkang badhe patuku aturaken dateng kawula lumantar kedadosan punika?" Artinya, "Tuhan, apa yang hendak Kau ajarkan kepadaku melalui kejadian ini atau melalui peristiwa ini?" Karena kita tidak pernah tahu, barangkali pekerjaan yang kita anggap gagal adalah jalan keselamatan bagi orang lain. Barangkali perpisahan yang kita sesali itu adalah jalan menuju perjumpaan yang lebih tepat. Barangkali pintu yang tertutup adalah cara Tuhan mengarahkan kita menuju pintu yang memang seharusnya kita lewati. Dan barangkali seperti pedagang tempe tadi, kita sedang menangis karena merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal di tempat lain ada seorang yang sedang tersenyum karena Tuhan sudah mengabulkan doa-doanya, dan kitalah lantaranya. Maka mulai hari ini, para pamirsa, jangan hanya berdoa, "Gusti Pangeran dalem, kabulaken panyuwunan kawula. Gusti Pangeran dalem, kabulaken permohonan saya." Tetapi berdoalah, "Gusti Pangeran dalem, apabila kehendakku tidak sesuai dengan kehendakmu, kuatkanlah hatiku untuk menerima kehendakmu." Dan lebih dalam lagi, "Jadikanlah hidupku bukan hanya sebagai penerima berkatmu saja, tetapi juga sebagai jalan bagi terkabulnya doa-doa orang lain." Sebab hidup yang paling indah itu, para pamirsa, bukan hanya hidup yang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi hidup itu adalah hidup yang ternyata berguna bagi rencana Tuhan. Saya R. Budi Siswanto, Pinisepo Yayasan Purasi Mustika Jawa sekaligus Dewan Penasehat Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember, izin undur diri dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Mendengar tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda di program acara Terangkum dalam Jember sore ini. Untuk edisi Jumat 11 September 2026, tentunya sesaat lagi rekan Retno Palupi yang akan temani Anda hingga dini hari nanti. Dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah rekan Aprilia Purbosari, saya kembali bersama dengan Anda untuk malam hari ini. Kita tuntaskan 11 September 2026, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk hari ini, pendengar. Dan kita akan awali bersama perjalanan kita untuk Jember malam hari ini dengan menghadirkan sebuah mini drama produksi rekan-rekan dari RRI Sintang dengan judul Ikan Terakhir.
1: Bu, Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
2: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
1: Enggak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
2: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
1: Hau deh Bu. Wah, makasih Bapak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Iyalah Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Ngapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik gak? Kalian buat sungai ku keruh aja ya.

0: Udah, diam aja kau sana.
1: Woi, kalian dua, naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
2: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
1: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh alam bawahnya, Su.
2: Bawa.
3: Punya mana? Masih kan cuma bisa dibandingkan, Pak. Apa bandingkan tuh? Macam

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu apa bapak?
2: Ya, benar ya, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak.
4: Parang bapak tajam benar. Ampun pak.
1: Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
4: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, setelah kita ikuti bersama drama radio dari RRI Sintang untuk baru saja, ini seperti membuat kita jadi menyadari begitu ya, bahwa ada rezeki yang gak tertukar dari apa yang kita punya. Kalau hari ini Anda merasa mendapatkan rezeki yang cukup banyak, ya itu adalah rezeki kita. Kalau kemarin mungkin kita merasa waduh kok kekurangan ya, ya itu rezeki kita. Tapi apapun itu pendengar, mudah-mudahan di hari yang berbahagia hari ini kita semuanya sedang dalam keadaan yang baik, rezeki yang cukup, kondisi badan yang sehat, perasaan yang bahagia, begitu ya. Apalagi RRI untuk kali ini juga sedang berulang tahun di usianya yang ke 81 tahun. Mudah-mudahan selalu jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Dan tadi ada berbagai rangkaian acara yang kita lakukan untuk tadi adalah prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka HUT RRI yang ke-81. Mudah-mudahan semuanya, bukan hanya RRI tapi pendengar juga dimanapun Anda berada, tetap setia bersama dengan kami, tetap menjadikan RRI adalah sebagai sumber informasi, sumber inspirasi, dan juga menjadi teman yang selalu menemani aktivitas Anda, termasuk malam ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuh

Perjalanan malam hari ini baru kita mulai, pendengar. Tapi kalau misalnya untuk kali ini kita berharap ada banyak hal yang bisa kita bagi, terus membuat kita menemukan inspirasi, begitu ya. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk bisa bersama-sama malam hari ini tuh nggak ada ruginya. Ya jelas. Ada banyak hal yang mungkin perlu kita bicarakan untuk malam hari ini bersama dengan pasangan kita masing-masing, pendengar. Siapa tahu setelah sekian banyak kegiatan yang cukup padat sehingga membuat ketemu di rumah itu kayaknya cuman salipan aja. Yang satu masuk, yang satu keluar, yang satu berangkat, yang satu pulang. Akhirnya tidak ada deep talk atau obrolan-obrolan ringan yang bisa meningkatkan bonding. Mudah-mudahan setelah berbagai macam kegiatan Anda itu sudah dilalui, nah mumpung besok weekend, boleh untuk bisa dimanfaatkan tentunya, meningkatkan kesempatan untuk bisa bersama dengan anggota keluarga yang lain, dengan pasangan kita atau dengan anggota keluarga yang lain, untuk ya melakukan banyak hal bareng-bareng. Manfaatnya cukup banyak ya, kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Misalnya apa ya? Ya boleh memasak bersama, lalu berkebun, bersih-bersih rumah, itu cukup lumayan banyak sekali, karena ini bisa mempererat ikatan emosional, membangun komunikasi yang baik, yang jelas itu bisa mengurangi stres, karena momen santai dan gelak tawa bersama dengan keluarga itu ternyata mampu, ampuh banget untuk bisa melepas penat. Di situ juga satu kesempatan untuk bisa mengajarkan nilai-nilai dan perilaku baik kepada putra-putri kita.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

tadi kita merasakan kelaparan yang teramat sangat dan sudah dipenuhi dengan makanan yang berat begitu ya pendengar ya. Ujung-ujungnya kok malah ngantuk ya, padahal kita masih punya beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk malam hari ini. Memang rasa kantuk setelah makan itu jadi pengalaman yang umum lah. Tiap orang biasanya begitu. Baru aja selesai makan, aduh tubuh jadi terasa santai. Tapi mata udah mulai berat. Terus pengennya rebahan deh. Kondisi ini sebenarnya bukan hal yang aneh kok, karena tubuh ini memang mengalami sejumlah perubahan setelah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Ahli saraf Amerika Serikat, Dr. William A. Banks pada tahun 2019 itu pernah menjelaskan bahwa proses setelah makan itu memang melibatkan berbagai sinyal. Sistem pencernaan, otak, hormon, metabolisme tubuh, dan kondisi ini tentu bisa mempengaruhi tingkat kewaspadaan seseorang. Jadi akhir-akhirnya ngantuk. Rasa ngantuk yang muncul setelah makan. Jenis dan jumlah makanan ternyata juga ikut berpengaruh loh pendengar. Jadi makanan dalam porsi besar tentu membuat tubuh bekerja lebih banyak untuk mencerna dan mengolah nutrisi. Itulah sebabnya rasa kantuk setelah makan siang sering terasa lebih kuat dibandingkan dengan sarapan. Namun bukan berarti makan otomatis membuat tubuh kita jadi kehilangan energi. Justru makanan ini sumber energi utama. Rasa ngantuk lebih berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya tubuh kita merespon makanan dan kondisi biologis pada saat tersebut. Lalu biar ngantuk itu gak mengganggu aktivitas kita, bagaimana dong ya? Ya itu tadi, porsi makannya secukupnya, tidak berlebihan. Pilihan atau menu makanannya juga harus berimbang pendengar. Jadi sumber protein, serat, sayuran, dan karbohidratnya itu lebih kompleks lagi. Kalau udah begitu, nah dijamin terminimalisir rasa kantuk yang datang setelah makan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kita akan kembali menyapa Anda dengan Ruang Rindu. Siapa yang lagi rindu, mudah-mudahan bisa terobati dengan perjumpaan kita untuk malam hari ini. Temanya tentang apa ini ya? Karena hari ini kita memperingati hari ulang tahun RRI, bertepatan juga dengan peringatan Hari Radio. Nah, akhirnya kita akan coba buka tema yang sama, yaitu ya kita beri kesempatan untuk Anda semuanya pendengar memberikan ucapan untuk RRI yang berulang tahun ke-81 untuk malam hari ini. Selain itu juga harapannya ke depan RRI seperti apa. Nah, boleh dong. Boleh juga diceritakan pengalaman-pengalaman menariknya bersama dengan RRI untuk malam hari ini.

0: Ya, mendingan kita akan coba terima penelpon pertama untuk malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Putra Magenda, apa kabar?
1: Selamat malam kembali. Alhamdulillah, kabar dalam keadaan sehat walafiat.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Iya, Mbak. Okay. Karena sehat ini modal nomor satu.
0: Tema hari radio.
1: Kalau sehat kemanapun, apapun dia yang kita laksanakan, insya Allah berjalan lancar kan gitu, Mbak.
0: Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Kabar balik gimana, Mbak?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan lagi di acara Ruang Rindu, Mbak. Saya kira mungkin malam ini tidak suntu, Mbak.
0: Oh, lagi libur. Karena hari ini kita sudah full memperingati hari ulang tahun RRI. Ini kenapa kok suaranya wing-wing?
1: Ya, ini sudah jarak jauh.
0: Jadi Ruang Rindu untuk malam hari ini spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita buka kesempatan untuk pendengar semuanya untuk bisa bergabung dan memberikan ucapan untuk RRI. Lalu harapan ke depan kira-kira bagaimana, pengalaman-pengalaman yang berkesan bersama dengan RRI itu yang bagian apa? Boleh dibagikan ceritanya Pak Putra.
1: Oh gitu. Ya sedikit saya ceritakan, Mbak, ya. Untuk RRI yang sekarang sudah memasuki 81 tahun. Mudah-mudahan RRI lebih baik lagi dari sebelumnya. Juga acara pun semuanya berjalan lancar. Dan yang diinginkan oleh semua pendengar RRI mudah-mudahan terpenuhi. Terus juga untuk RRI semoga bisa apa menambah lagi suasananya yang lebih baik lagi. Kedepannya terutama kedepannya mungkin lebih baik untuk berusahalah untuk semua kru RRI-nya baik di pusat maupun di daerah kan gitu, Mas. Berusaha gimana supaya RRI lebih maju dari sebelumnya kan gitu, Mas.
0: Oke, lebih maju dari sebelumnya. Harapannya begitu ya, Pak Putra.
1: Iya, betul. Oke. Sekali. Request lagu bisa, Mbak?
0: Khusus hari ini sudah saya putarkan yang ada aja.
1: Oh gitu. Okay.
0: Iya. Kalau pengalaman berkesan dengan RRI itu yang bagaimana nih Pak Putra Magenda punyanya? Pernah punya pengalaman yang berkesan banget dengan RRI itu yang bagian mana?
1: Yang berkesan tuh RRI setiap ada infonya, terutama di pagi jam 6 mesti saya. Mesti itu untuk berkesan infonya gitu. Tapi sebelumnya itu jam 5 udah monitor karena apa RRI selalu ada mungkin tanya jawab apa yang dilontarkan Ustaz, apa itu semuanya yang dilontarkan dan dipertanyakan itu udah saya monitor juga. Saya berkesan dengan acara itu, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Jam 6 udah apa? Udah jam 6 sudah mulai karena itu apa beritanya atau intinya itu di kawasan Tapal Kuda, Mbak.
0: Betul.
1: Terus untuk ini yang apa? Yang lainnya itu jam 11. sampai acaranya Mbak Retno itu mulai berita olahraga sampai jam 1 acaranya Mbak Retno selesai. Dan juga acara-acara lainnya sudah berkesat semuanya. Kalau beritanya ini memang apa RRI sebelum zamannya dulu lah gitu. Ketika saya masih anak-anak sudah apa sudah monitor RRI gitu. Setiap apa setiap itu sering RRI sering mengadakan apa siaran bola gitu, Pak. Itu mesti saya menyatu dengan RRI, Pak, itu.
0: Oke, jadi punya pengalaman banyak ya, punya maksudnya kenangan atau pengalaman-pengalaman menarik banyak ya bersama dengan RRI ya.
1: Betul. Sampai sekarang itu yang apa penyiarnya untuk bola apa itu tetangga dengan ponan saya yang ada di kawasan Perumahan Kerenjingan. Saya waktu ke sana kebetulan saya sama Yuk Melong. Saya ajak Yuk Melong ke sana karena ada sesuatu. Saya bilang apa ponaan tuh bilang ini di depan ini penyiarnya RRI bilang gitu. Namanya saya bilang Pak Dayat gitu, Mbak. Ya alhamdulillah kalau gitu dekat dengan kan. Insya Allah saya bisa ke ponaan, mungkin bisa mampir gitu, Mbak.
0: Oke.
1: Iya, dah gitu aja, Mbak.
0: Baik. Kesan-kesan.
1: Mudah-mudahan apa bermanfaat yang saya dengarkan itu. Gitu aja, Mbak Ritno. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik, terima kasih
1: Ruang
0: banyak.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan terima kembali untuk Anda pendengar, di mana malam hari ini kita akan beri kesempatan untuk Anda di 0331336652 untuk bisa memberikan ucapan di ulang tahun RRI yang ke-81 untuk malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Selamat malam. Yang terhormat Mbak Retno, yang selalu saya hormati, dan semoga tetap semangat. Mbak Retno.
0: Oke.
1: Semoga sehat ya Mbak Retno di malam yang cerah ini. Mbak Adia, karena di malam ini RRI berulang tahun, 81 tahun yang tanggal 11 September ya.
0: 11 September.
1: 11 September ya, 2006. Sehat ya Mbak Retno ya.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Sehat dan bahagia selalu karena bisa bercengkrama dengan Mbak Retno. Sampai-sampai dengan Mbak Retno.
0: Oke, ucapannya buat RRI dong.
1: Ucapannya saya sebagai pendengar ya, khususnya di RRI P1 juga RRI Nusantara. Ucapannya Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan 81 tahun mengudara RRI sebagai suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tetap melekat di hati pendengarnya.
0: Oke, baik.
1: Harapan saya untuk ke depan agar supaya lebih semangat dan lebih melekat di hati pendengarnya.
0: Oke.
1: Juga harapan saya semoga RRI ini bukan untuk
2: lansia, orang tua, orang lanjut usia, kita putra putrinya diharuskan mendengar RRI, radio, karena radio ini sebagai wadah mempersatukan bangsa, juga radio ini juga bisa membawa apa kegairahan hidup. Karena banyak teman yang selalu berdialog sama pendengarnya, juga sama penyiarnya, saling berkenalan. Di radio sangat sangat canggih, luar biasa, dan masalah-masalah apa itu cepat direspon. Dengan adanya RRI ini, RRI sebagai suara Indonesia berdaulat adil dan makmur, semoga tetap jaya selalu.
0: Di udara. Baik.
2: Tetap merdeka.
0: Baik. Terima kasih juga kalau begitu sudah memberikan ucapan untuk RRI di hari ini. Matur nuwun Pak Abdullah.
2: Iya. Angkasawan-angkasawatinya perlu satu RRI khususnya di Jember ini ya. Semoga tambah sehat, tambah semangat, dan selalu menyenangkan hati pendengarnya. Nah, dan senior-seniornya ini, yang mantan-mantannya, tolong RRI ini apa ditata, dan untuk angkasawan-angkasawatinya yang senior apa yang junior ini harus betul-betul diberi wawasan oleh senior-seniornya yang ada di rumah ya, yang punya ya, biar RRI ini tetap berjalan lancar. Selalu melekat di hati pendengarnya.
0: Terima kasih banyak. Matur nuwun.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih juga.
2: Selamat bertugas dan selalu bahagia. Semoga Allah SWT selalu melindungi perjalanan Mbak Retno.
0: Jalan baik, terima kasih banyak Pak Abdullah sudah berkenan untuk memberikan ucapan. Selamat malam.
2: Buat kepala stasiun 1 RRI Jember ini, Bapak Murah, semoga tambah bahagia, tambah terhibur.
0: Baik, geng, matur nuwun banyak, yuk.
2: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember,
2: lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: kita memperingati kemerdekaannya udah kemarin Agustus, tapi kita memperingati Hari Radio dan juga sekaligus sebagai ulang tahun RRI yang ke-81. Temanya Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dan hari ini tadi kita sudah melakukan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI yang ke-81 di auditorium RRI, dan ini dilaksanakan di seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia secara serentak dan bersamaan. Kesempatan Ruang Rindu untuk malam hari ini kita buka untuk Anda yang ingin memberikan ucapan untuk ulang tahun RRI hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, gitu ya.
1: Oke. Selamat malam Pak Retno.
0: Selamat malam juga, iya, apa kabar Pak Rahman?
1: Alhamdulillah kabarnya Pak Rahman sehat, okay. Tidak kurang suatu apapun.
0: Siap, Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Pak Retno juga dalam keadaan sehat sekeluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke. Saya ucapkan selamat untuk Pak Retno, selamat untuk menempuh hidup baru ya.
0: Mau menempuh hidup baru gimana maksudnya?
1: Iya Pak Retno, katanya yuk melong menempuh hidup baru Pak Retno.
0: Aduh, gimana sih?
1: Wah, ini sudah berapa hari tidak monitor, Pak Retno.
0: Karena RRI lagi ulang tahun, Pak. Silahkan diberi kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan
1: RRI ulang tahun. Oke, saya ucapkan untuk RRI selamat berulang tahun. Pada tahun 81 ya.
0: Ke-81.
1: Iya, ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu tetap jaya di udara. Juga mudah-mudahan informasi-informasinya tambah menusuk ke masyarakat. Mudah-mudahan keseluruhnya kru dari RRI Indonesia mudah-mudahan tambah semarak gitu,
0: tambah
1: untuk
0: semarak.
1: Pemandu-pemandunya.
0: Oke, baik deh.
1: Terutama sama Pak Retno Pak Lutfi ini.
0: Gimana?
1: Ya mudah-mudahan aja Pak Retno selalu sehat. Selalu memandu di acara-acaranya sendiri. Karena saya berapa hari tidak bisa monitor.
0: Kenapa tuh?
1: Ya itu di 97,8 terhambat putus-putus ya. Ini saya coba barusan yuk melong kasih informasi. Kita coba yuk kalau bagus saya mau masuk ya gitu. Kemarin berapa hari yuk putus-putus bareng. No, kadang-kadang hilang itu lama. Nanti muncul lagi, hilang lagi. Ya mudah-mudahan ini terasa enak sudah. Mudah-mudahan enak seterusnya untuk di situ Bondo ini. Ya sebetulnya kangen sama Mbak Retno, sama Mbak Lita, sama Mbak Nova, sama Mbak April, juga Ariel Koko ya. Kesemuanya kangen tapi tidak bisa monitor. Apalagi ya terpaksa itu sudah diam.
0: Oke. Kenapa kok diam?
1: Mudah-mudahan ini sekarang ini sudah tambah bagus ini ya energi ya.
0: Siap.
1: Terutama di Pro 1 Jember ini.
0: Oke.
1: Ada request lagu Mbak Retno?
0: Mau enggak? Enggak.
1: Enggak terima.
0: Tidak terima. Hari ini khusus ulang tahun RRI, saya putar apa yang sudah disiapkan oleh Mas Willy.
1: Iya, mudah-mudahan aja lagu yang diputar itu masuk ke Pak Rahman ya. Apalagi Senandung Rindu apa itu. Oke dah. gimana nih sudah? Ruang rindu.
0: Oke, okay, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada perwakilan dari Situ Bondo yang sudah memberikan ucapan untuk RRI di hari ini. Kita masih mengundang untuk Anda pendengar yang akan bergabung kembali di 0331336652 untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk kita beri kesempatan untuk Anda yang mungkin ingin berbagi cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dipunya bersama dengan RRI Jember. Pendengar, Anda bisa berbagi cerita, lalu Anda juga bisa memberikan ucapan, ataupun mungkin juga Anda bisa menyampaikan harapan Anda untuk RRI di masa yang akan datang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, boleh aku bantuin ibumu masak?
2: Jangan! Duh, nanti dapur jadi berantakan. Malah nggak selesai-selesai memasaknya.
1: Kalau gitu, aku bantuin masukin baju ke lemari ya.
2: Aduh, stop. Nggak usah, Tata. Sudah. Diem aja di depan TV. Nanti lemari jadi berantakan semua.
3: Ibu, siapa yang sering begini? Merasa ribet saat anak ingin membantu pekerjaan kita? Membiarkan anak membantu terkesan ribet dan berantakan. Padahal, membiarkan mereka akan menumbuhkan jiwa kepedulian, menumbuhkan kreativitas, dan melatih tanggung jawab. Ribet demi kebaikan, nggak apa-apa kan?

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum wa liyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg.

0: Pendengar, bahagia sekali rasanya untuk kali ini, untuk angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia itu pasti berbahagia. Karena kenapa? Karena ya hari ini kita sedang memperingati sebagai hari radio dan juga sebagai ulang tahun RRI. Melansir laman RRI Pendengar, sejarah radio Indonesia itu bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging. Bacanya bener gak nih ya? 16 Juni tahun 1925, dan kehadirannya diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu radio itu menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiarannya kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942. Dilansir dari laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya ada dalam pengawasan Hoso Kanri Kyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Nah, tahun ini kita angkat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadi pada 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, 8 perwakilan bekas radio Hoso Kyoku menemui pemerintah Pendengar. Pertemuan berlangsung di bekas gedung Radvan Indi Pejambon untuk membahas kebutuhan komunikasi nasional. Delegasi ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh. Ini adalah membawa gagasan untuk pembawa gagasan pembentukan radio sebagai penghubung pemerintah dengan rakyat. Gagasan ini dianggap sangat mendesak karena pasukan sekutu diperkirakan akan segera tiba. Nah, awalnya keberatan nih pemerintah karena perangkat radio itu sudah tercatat sebagai barang inventaris milik sekutu. Namun pada malam harinya perwakilan stasiun radio kembali menggelar rapat di rumah Adang Kadarusman Saleh sebagai pemimpin pertama Radio Republik Indonesia. Dan peristiwa ini menjadi bagian penting perjalanan penyiaran nasional setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Jadi sejak saat itu Pendengar, 11 September diperingati sebagai Hari Radio dan juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia.
1: Bekerja seharian di tengah suara mesin dan aktivitas pabrik sambil mendengarkan seseorang membacakan buku dan berita secara langsung, bukan radio maupun televisi. Profesi ini disebut lektor, seorang pembaca yang bertugas membacakan surat kabar, buku, novel, hingga berbagai informasi untuk para buruh pada zaman dahulu. Di pabrik cerutu Kuba, ketika para buruh sibuk menggulung cerutu, lektor akan membacakan berbagai bacaan secara lantang, di mana seorang lektor dibayar dari patungan para buruh. Kehadirannya membantu para buruh untuk memperoleh informasi, pengetahuan, bahkan gagasan-gagasan baru. Tak heran, meski banyak yang tidak bisa membaca, buruh Kuba dikenal cerdas dan kritis secara politik. Suara seorang lektor kala itu menjadi seperti radio bagi para buruh, tanpa listrik, tanpa frekuensi, dan tanpa pengeras suara. Sebuah profesi sederhana, tapi berperan besar

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Meskipun malam hari ini surya sudah tenggelam, langit pun menyenggelap karena memang kita sudah ada di hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang selalu setia bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia untuk menyimak berbagai macam acara yang sudah kita siapkan untuk Anda, termasuk malam hari ini Ruang Rindu, mulai dari acara hiburan, dialog, acara budaya, dan lain-lain. Yang jelas kehadiran dari pendengar semuanya itu bisa menjadi satu sumber belajar untuk kita, supaya ya bisa memahami lah ya apa sih sebenarnya yang pendengar butuhkan untuk saat ini. Oke deh, selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung. Pendengar, sekali lagi kita ada di 11 September 2026. Jadi kita lagi sedang merayakan hari jadi RRI atau hari ulang tahun RRI yang ke-81. Saya beri kesempatan sebenarnya untuk Anda yang ingin bergabung di 0331-336652 untuk sekedar menyampaikan ucapan selamat, ataupun mungkin juga menceritakan kepada kami semuanya kira-kira punya kenangan apa nih bersama dengan RRI, dan kira-kira juga punya harapan apa dengan RRI untuk masa yang akan datang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan pendengar, kemarin dalam rangkaian acara RRI Fest itu ada kegiatan donor darah di RRI Jember. Saya coba masuk pendengar, coba daftar begitu, tapi ternyata gak boleh. Kenapa? Ibu baru boleh daftar nanti donor darah lagi setelah 29 September. Loh. Ya, memang kegiatan donor darah ini salah satu wujud kepedulian kita ya. Tapi ada rentang waktu pendengar. Jadi gak semau-mau kita donor. Proses pengambilan darah itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena kenapa? Tubuh itu memerlukan waktu pemulihan yang cukup untuk bisa mengembalikan kestabilan volume sel darah serta komponen yang ada di dalamnya. Jadi kita harus memahami aturan jarak waktu durasi yang sangat penting bagi setiap pendonor agar kesehatan fisik mereka itu tetap bisa terjaga dengan baik. Jadi berdasarkan informasi resmi dan pedoman resmi yang dikutip dari Panduan Layanan Kesehatan Palang Merah Indonesia, nah donor darah itu atau komponen darah merah lengkap atau whole blood umumnya dapat dilakukan secara berkala. Nah, kapan tuh minimal? Ketentuan medis menetapkan bahwa jarak waktu minimal atau tenggat jeda antar pendonor darah adalah selama 60 hari atau sekitar 2 bulan sekali. Aturan penundaan ini dirancang untuk memenuhi kesempatan bagi sumsum tulang belakang produksi lagi sel darah merah yang hilang. Nah, setelah kita donor darah. Jadi ini penting sekali pendengar, enggak tiba-tiba kita pengen donor langsung aja donor. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan jarak waktu minimal ini punya tujuan untuk menghindari risiko kesehatan. Ya, mungkin bisa menyebabkan anemia, defisiensi besi atau kelelahan kronis pada donor. Jadi ketika seseorang mendonorkan darahnya, tubuh ini kan akan kehilangan sejumlah zat besi yang terikat pada hemoglobin. Akibat tenggat waktu 2 bulan diabaikan, nah lalu tiba-tiba donor lagi terlalu dekat jaraknya, maka cadangan zat besi di dalam tubuh itu gak akan sempat pulih. Dan ini tentu berpotensi memicu pusing, lemas, hingga penurunan stamina harian. So, kalau memang belum 2 bulan pendengar, ya udah sabar dulu sampai waktunya tiba, donor lagi.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Selamat malam untuk Anda, Bu Sui, yang baru saja melahirkan dan mungkin babynya itu masih berusia beberapa bulan. Kadang-kadang tidur malamnya itu masih terkendala. Jadi sering bangun malam, sering membuat kita jadi begadang. Sebenarnya kenapa ya? Ya memang kita berharap biasanya nih pendengar yang kita pahami, tidur adalah waktunya bayi itu berkembang, baik fisik ataupun mungkin juga otaknya. Jadi dia punya peran penting untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kesehatan bayi. Tapi banyak orang tua yang merasa bingung ketika bayi itu sering terbangun di malam hari. Kok bangun-bangun aja ya? Nah, akhirnya harus bisa tidur lagi dengan bantuan digendong, disusui, gitulah, diajak jalan-jalan. Memang tidur berperan penting. Yang jelas banyak orang merasa bingung, kenapa ya kok bangun-bangun terus? Ya pendengar, sebenarnya siklus bayi itu beda dengan kita yang orang dewasa. Kalau orang dewasa memiliki siklus tidur ya sekitar 90 sampai dengan 120 menit ya. Bayi lebih pendek. Di antara siklus tidur, bayi dapat mengalami brief awakening atau terbangun sesaat. Sebagian bayi ya bisa kembali tidur tanpa banyak bantuan, tapi sebagian lainnya itu masih membutuhkan bantuan orang tua, termasuk itu tadi, gendong dulu, disusuin dulu gitu ya pendengar ya. Jadi tidur bayi, terutama pada bayi yang baru lahir, itu punya struktur yang beda-beda dengan tidur orang dewasa. Bayi yang baru lahir akan menghabiskan sebagian besar waktunya memang untuk tidur, fase tidur ringan yang kemudian berkembang nantinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

siapa yang masih punya kebiasaan kalau nongkrong, ngafe, ngopi, makanan yang datang itu gak langsung dinikmati. Foto dulu, update dulu. Ya memang perkembangan media sosial itu jadi salah satu kebiasaan bahwa motret makanan itu jadi hal yang harus dilakukan. Ada platform seperti Instagram dan TikTok ini membuat makanan jadi gak hanya sesuatu yang harus dinikmati dan mengenyangkan, tapi ini juga konten yang perlu untuk dibagikan. Apalagi kalau tampilan makanannya menarik, makan yang estetik, meja makan yang menjadi bagian dari cerita yang ingin ditampilkan seseorang pada orang lain. Nah, bagi sebagian orang, mengunggah makanan ini juga menjadi satu cara untuk berbagi rekomendasi tempat makan atau menunjukkan pengalaman kuliner yang perlu dicoba. Siapa yang masih sering melakukan itu, pendengar? Atau melakukannya memang dengan tujuan bahwa tempat makan ini oke untuk dikunjungi?

kasih untuk melewatkan waktu bersama dengan kami di hari ulang tahun RRI untuk kali ini 11 September 2026. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya usia membuat Pro 1 RRI Jember khususnya menjadi sebuah tempat untuk bisa mendapatkan banyak informasi, inspirasi, dan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Saya Ratna Palube harus pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini, pendengar. Dan esok kita akan kembali bertemu seperti biasa. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda dan selamat beristirahat.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini, pendengar. Dan esok hari kami akan kembali hadir menemui Anda semua di 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Namun untuk malam hari ini izinkan saya Retno Palupi bersama dengan seluruh tim yang bertugas untuk pamit undur diri. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tadi kita berjalan-jalan ke Banyuwangi, kita kali ini akan berjalan-jalan di wilayah Bondowoso, di mana Desa Wisata Sumber Wuringin Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ini berhasil melaju ke putaran Top 15 Wonderful Indonesia Award 2026, dan informasi tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada 8 September 2026 yang lalu. Pendengar yang menyebut Desa Wisata Sumber Wuringin ini sebagai salah satu destinasi yang berhasil masuk jajaran 15 besar Wonderful Indonesia Award 2026. Nah, pendengar, Wonderful Indonesia Award ini merupakan ajang penghargaan resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memberikan apresiasi kepada desa wisata, kampung wisata, pelaku, serta penggerak pariwisata berprestasi. Dan sebelumnya, pendengar, Jawa Timur ini berhasil menempatkan 4 desa atau kampung wisata dalam jajaran top 30 WIA 2026, pendengar ya, atau top 30 WIA 2026, yakni Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang, kemudian juga Kampung Lawas Mespati Kota Surabaya, Desa Wisata Sumber Wuringin Kabupaten Bondowoso, dan Desa Wisata Bahari Ngelebeng Kabupaten Trenggalek. Dan dari 4 wakil tersebut, 2 Desa Wisata Jawa Timur berhasil melaju ke top 15, yakni Desa Wisata Poncokusumo dan Desa Wisata Sumber Wuringin. Sumber Wuringin ini, pendengar, memiliki sejumlah potensi wisata yang menjadi daya tarik, di antaranya jalur klasik pendakian Gunung Raung, teduh glamping, tradisi nyonteng kolbu, serta potensi wisata berbasis perkebunan melalui panen raya kopi. Nah, semoga menginspirasi tentunya untuk desa-desa yang lain ya. Dan sesaat lagi, pendengar, informasi masih akan berlanjut dari beberapa wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.